Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Bye.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming. Cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih

0: lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya Kiraha.

0: aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Kiraha.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Alangkah nestapa, jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Kiraha.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Sesuai namanya, alat musik bambu hitadi dibuat dari bambu dengan menggunakan pengaturan nada musik berdasarkan nada-nada yang dibutuhkan pada lagu yang diiringi. Musik bambu hitadi merupakan musik tradisional yang hanya terdapat di Halmahera Utara, dengan pemain dan

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

Masih dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate 95,1 FM Rompat Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, saat ini Ngoni ditemani atau ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Hasnur Jarkasi, tentunya torang kawal sahabat budaya di Kiraha siang dan Kiraha sore ya, hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat siang Subajo untuk Ngoni yang selalu setia bersama Pro Ampa Ternate. Terima kasih syukur lofudofu so memilih Pro Ampa Ternate di waktu ataupun di sela-sela kesibukan maupun juga santainya sahabat budaya. So jadikan Pro Ampa sebagai dorang pe sahabat, dorang pe rekan maupun tamang. Baik, torang harap semoga Ngoni dalam keadaan sehat, selalu diliputi suasana bahagia, dan pastinya tetap enjoy bersama torang di Pro Ampa Ternate. Saat ini program Maso Siang hadir hingga tuntas nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, buat Ngoni yang mau berbagi cerita maupun informasi bisa gabung lewat telepon maupun WhatsApp. Saya juga hadirkan informasi menarik tentunya untuk sahabat budaya. Deretan lagu-lagu enak diplaykan untuk menemani atau menghiasi ruang dengar sahabat budaya pada siang hari ini sambil istirahat, berkumpul dengan keluarga di rumah maupun yang lagi menjalankan rutinitas pada kesempatan siang hari ini.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pilihan hati dari Putri Pasania baru saja menghiasi ruang dengar, sahabat. Semoga terhibur. Sahabat budaya, sehubungan dengan situasi dan kondisi terkini, pelaksanaan operasi Patuh Kieraha 2026 diinformasikan mengalami penundaan dan akan dijadwalkan ulang sampai waktu yang ditentukan. Perubahan tanggal pelaksanaan dapat berubah sesuai perkembangan situasi dan akan diumumkan kemudian ya melalui kanal resmi Polri. Tentunya sahabat budaya, pihak Polri mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tertib berlalu lintas setiap saat, karena keselamatan adalah kebutuhan bukan pilihan, sahabat budaya.

Jogja dikenal sebagai salah satu tujuan wisata terpopuler di Indonesia. Selain menawarkan pemandangan alam dan warisan budaya yang memukau, Jogja juga merupakan surga kuliner. Kota ini memiliki beragam makanan khas yang menggugah selera, dari hidangan tradisional yang lezat hingga cemilan khas yang unik. Keberagaman atau keanekaragaman kuliner tersebut tidak hanya memanjakan lidah ya sahabat budaya, tetapi juga merefleksikan kekayaan budaya ya dan sejarah Jogja. Dengan berbagai pilihan kuliner yang unik dan berkualitas, Jogja menjadi tempat ideal untuk mencari oleh-oleh yang enak dan memiliki nilai budaya yang mendalam, seperti bakpia. Kemudian bakpia ini ada beberapa jenis ya sahabat, jadi bisa ngundi pilih bakpia patok, bakpia kukus, atau bakpia kering. Lalu juga ada wedang uwu, keripik belut, geplak, geblek, dan masih banyak lagi. Oh iya, gudeg. Gudeg ini salah satu hidangan khas dari Jogja yang telah menjadi simbol kuliner daerah tersebut, sahabat budaya. Jadi hidangan tersebut memiliki sejarah yang kaya dan merupakan bagian integral dari budaya kuliner Jawa. Jadi sahabat budaya, kalau ke Jogja jangan lupa ya berburu diape oleh-oleh yang tadi saya so spill. Kira-kira siapa yang sok ke Jogja? Boleh deh ngoni cerita, ngoni pe pengalaman serunya yang pernah ke Yogyakarta. Kesannya apa? Lalu juga ada cerita-cerita baik apa ini ya ketika di Yogyakarta, sahabat budaya. Silakan yang mau berbagi cerita, yang mau berbagi informasi boleh ya. Gabung lewat telepon atau lewat WhatsApp. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 13.51. Terang lanjutkan kembali program Masuk Siang di sesi selanjutnya setelah penyampaian kabar Kieraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kieraha.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

Sahabat Budaya, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG di Halmahera Utara Senin 8 Juni 2026. Ia memeriksa kualitas, higienitas hingga distribusi makanan agar program benar-benar memberikan manfaat dan berjalan dengan baik dari SPPG di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobele Utara. Dalam kesempatan itu, Sarbin Sehe memperhatikan banyak hal mulai dari standar prosedur operasi, tempat penyimpanan bahan, tempat mencuci alat dan bahan, area pengolahan, dapur, meja pengemasan, ventilasi hingga mobil pengangkut makanan. Ia menegaskan berbagai bentuk dukungan terhadap SPPG sekaligus pelaksanaan program aksi cepat Presiden Prabowo Subianto terkait MBG. Kepala daerah wajib memastikan program berjalan optimal. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Kebudayaan mendukung upaya akselerasi pemajuan kebudayaan daerah, termasuk promosi produk seni dan budaya daerah. Dalam acara diskusi bersama budayawan Banyumas di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Juni 2026, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen kementerian untuk mendukung pelestarian kearifan lokal Nusantara, termasuk budaya daerah Banyumas. Menurut siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta pada Senin, Kementerian Kebudayaan menjalankan program strategis yang mencakup transfer pengetahuan dari para maestro guna mendukung pemajuan kebudayaan daerah. Menteri Kebudayaan menyoroti Banyumas sebagai daerah yang potensial menjadi kantong budaya karena memiliki banyak warisan budaya serta seniman dan budayawan. Ia menambahkan, novel berjudul Ronggeng Dukuh Paru karya Ahmad Tohari sudah diangkat menjadi film berjudul Sang Penari. Dewan Madani Internasional Film Festival Hikmat Darmawan menyampaikan bahwa film dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempromosikan seni dan budaya, khususnya di budaya, ya khususnya seni dan budaya Banyumas. Seniman Irawan Karseno mengatakan bahwa penyelenggaraan festival film dapat berdampak positif terhadap kemajuan kebudayaan dan ekonomi daerah. Sampai di sini kabar Kieraha pukul 14, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kieraha selanjutnya. Subah jauh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95.1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

memiliki peran cukup penting dalam mengusir penjajah Portugis di tanah Maluku Utara dan juga dijuluki penguasa 72 pulau ini dikenal sebagai pejuang yang gigih dan berani, memiliki semangat yang tinggi serta tak gentar melawan penjajah. Dia adalah Sultan Babullah Datusyah. Sultan Babullah pernah memimpin Kesultanan Ternate pada periode 1570 sampai 1583 Masehi. Masa itu disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab Sultan Babullah berhasil menaklukkan Portugis. Semasa kepemimpinannya, Kesultanan Ternate menguasai 72 jazirah yang membentang dari Mindanao di utara sampai Kepulauan Nusa Tenggara di selatan, dari pantai timur dan utara Sulawesi sampai ke tenggaranya hingga ke bagian dekat dengan Seram yang berbagi wilayah dengan Tidore. Kesultanan Ternate juga dikenal dengan nama Kerajaan Gapi saat dipimpin oleh Sultan Babullah pada abad ke-16. Selain sebagai penguasa setempat, Sultan Babullah juga menjadi pendukung dan penyebar syiar Islam, menjadikan kesultanan ini sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam di Nusantara. Selama masa pemerintahannya, Sultan Babullah berjuang melawan kesewenangan Portugis di Maluku dan berhasil menaklukkan mereka, sehingga dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate. Pada usia muda, pria kelahiran 10 Februari 1528 itu telah digembleng oleh para mubalik dan panglima serta menduduki beberapa posisi strategis, termasuk jabatan Kapita Samudra. Dalam dakwahnya, Sultan Babullah Datusyah juga dikenal sebagai seorang yang sangat gigih dan berani. Ia tidak hanya memimpin perlawanan melawan penjajah Portugis, tapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Babullah pada 10 November 2020. Dia juga menjadi tokoh kedua dari Provinsi Maluku Utara yang menjadi pahlawan nasional, yakni setelah Sultan Nuku pada

Suara Budaya Kira Hamasih di Maso Siang bersama Ato Sahabat Budaya. Terima kasih, syukur dofu dofu, syukur loci, syukur idala, syukur eb-eb. Buat ngoni yang masih badengar Pro Ampa Ternate, baik ngoni badengar melalui 95,1 FM maupun melalui aplikasi RRI Digital. Sahabat Budaya, buat ngoni yang mau gabung boleh ya, yang mau berbagi cerita atau berbagi informasi, saya aktifkan di jalur telepon 3126518, juga di 08219526695, WhatsApp-nya di 08539853951 maupun lewat live chat RRI Digital, boleh sahabat budaya ya. Selamat siang buat Bunda Indah yang lagi di Kulaba, sementara lagi sibuk-sibuk sambil badengar Pro Ampa Ternate. Semoga sehat selalu dan juga tetap semangat. Buat sahabat budaya juga yang siang hari ini lagi menjalankan rutinitas, selamat menjalankan rutinitasnya ya. Semoga lancar-lancar selalu dan tetap semangat. Juga untuk sahabat budaya yang lagi istirahat, santai-santai di rumah bersama keluarga juga, semoga sehat selalu dan tentunya selalu bahagia, tetap enjoy badengar torang ya di Pro Ampa Ternate. Sahabat budaya, musik Indonesia semakin menunjukkan daya tariknya di kancah regional. Sepanjang paruh kedua 2026, sejumlah musisi dan grup musik tanah air dijadwalkan menggelar konser di Malaysia. Mulai dari Fans, Dewa 19, Perunggu, Raja, Isyana Sarasvati, Fabio Aser, Nadif Basalamah, King Nasar hingga Ungu. Tentunya rangkaian konser yang berlangsung dari Juni hingga September 2026 ini menjadi bukti kuat bahwa karya musisi Indonesia mendapat sambutan positif dari penikmat musik di negara tetangga. Tak hanya menjadi ajang hiburan ya sahabat budaya, fenomena tersebut juga mencerminkan semakin luasnya pengaruh dan apresiasi terhadap industri musik Indonesia di tingkat regional. Wih, mantap ya. Ada 10 musisi sih ya, 10 musisi Indonesia dari Fans hingga King Nasar yang gelar konser di Malaysia pada Juni hingga Juli 2026. Wih, mantap dong. Bangga ya. Karena musik Indonesia ini semakin menunjukkan daya tariknya di kancah internasional. Jadi negara tetangga juga sangat tertarik ya dengan musik-musik yang ada di tanah air sahabat budaya.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Sahabat budaya Pulau Obi dari Trisna ya. Kalau ke Obi, sahabat budaya bisa temukan beberapa destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan menakjubkan. Salah satunya Pulau Hijrah ya. Pulau Hijrah berada tepat di Desa Sambiki, Kecamatan Obi, dengan potensi alam yang sangat eksotis menjadikannya salah satu daya tarik utama di kawasan tersebut. Sahabat budaya, untuk mencapai Pulau Hijrah, tentunya Nguni bisa menaiki perahu nelayan dengan tarif Rp10.000 per orang, dan perjalanannya hanya memakan waktu sekitar 5 hingga 10 menit dari Desa Sambiki atau Desa Anggai. Pulau tersebut dikenal dengan pantainya yang berpasir putih, halus dan bersih. Air lautnya yang jernih dan tenang menggoda siapa saja nih ya untuk berenang atau melakukan aktivitas snorkeling, sahabat budaya. Jadi Nguni juga bisa menikmati pemandangan bawah laut dengan terumbu karang yang masih asri serta beragam jenis ikan. Selain itu, suasana segar dengan pepohonan rindang menambah pesona Pulau Hijrah. Jadi bagi para fotografi nih khususnya ya, pulau kecil ini menawarkan latar belakang alam yang menakjubkan, termasuk pemandangan matahari terbaik ya, yaitu matahari terbit dan terbenam yang memikat. Wah, keren sekali ini sahabat ya. Jadi paket komplit ya, Tora bisa menikmati sunrise maupun sunset di satu titik yang sama. Wih, mantap nih. Jadi buat Nguni yang hobi foto-foto, khususnya para fotografi, barangkali bisa mengabadikan foto-foto dengan view spot maupun latar belakang alam yang menakjubkan. Nah, sahabat budaya, tentunya Pulau Hijrah ini sebuah destinasi ideal ya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun sahabat juga teman. Jadi sahabat budaya, kalau ke Obi, jangan lupa mampir ataupun juga pasiar di Pulau Hijrah yang berada di Desa Sambiki, Kecamatan Obi.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, Timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Nova Sah membawa torang ke pukul 14.54 waktu Indonesia Timur Sahabat Budaya. Dan itu tandanya torang so di akhir program Masuk Siang edisi siarah hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Sahabat Budaya, terima kasih syukur dofu-dofu atas atensi Sahabat Budaya yang so bergabung maupun so bandengar ya. Dan sebelum torang akhiri sahabat, tentunya informasi untuk ngoni terutama umat muslimin dan umat muslimat, kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 15.58 waktu Indonesia Timur. Dan sahabat budaya, selanjutnya torang bergabung bersama Pro Ampa Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Gorontalo dan Jakarta dengan tema Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, bersama narasumber Bapak Ali Mobiliu. Beliau adalah budayawan Gorontalo dan dipandu oleh Tatu Indah dari RRI Gorontalo dan juga Mariana Suhendi dari RRI Jakarta. Sahabat budaya bisa mendengarkannya melalui Pro Ampa Ternate 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore. Subajau.

Amerika Serikat akan mendeklarasikan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kiraha.
1: Hai, aku Jaket Bulan mau ngajakin teman-teman semua untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya. Dengerin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perompat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Air temenin sama rekan Air yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompat Gorontalo. Tapi sebelum itu Air mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Perompat di seluruh Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 02135 04510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812 112 4928. Kali ini di RRI Perompat Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya ya salah nih ya. Biar lebih jelas langsung aja kita ke RRI Perompat Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas Kak, alhamdulillah. Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback sedikit nih Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double. Gitu.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya. Betul sekali. Huolongango ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Pak.
1: Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya Kak.
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Perompat Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 0822-5996-8266 sama 0811-430-4040.
1: Silakan. Kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema di kesempatan kali ini tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya. Iya, memang Gorontalo memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI, ya, para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongangu ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongangu itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongangu itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau bahasa Gorontalo hungola, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh dan, atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan.
2: Ya.
3: Itu kesepanannya di
2: Jadi
3: situ.
2: Ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
3: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya,
2: mungkin ngobrol. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongangu itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis, bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama,
2: lisan kita.
3: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya, gitu sepertinya.
2: Terus kalau cingkehnya, kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah. Itu, nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan. Nah, memang itu Hu'olongangu ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
2: Kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
2: Iya,
3: Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Yang Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Gitu. Oke, berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut ya, Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
3: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga,
2: karena lingkungan terkecil,
3: lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal, paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu, mungkin dapat ditekankan muatan pelajaran, muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu, karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah Motolopani, kemudian Muulintapo, Vanita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah Payulimo Totalu itu, Totalu Lipupei Hulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangsa Talalo, bangsa harus dijaga, nyawa Podungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian Batanga Pumaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upango Potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
2: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini, apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
3: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada kolom, misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utolia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai acaranya. Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu. Misalnya Wolongango itu tipe pualia mai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu, supaya dapat kepala desa semangat. Kemudian itu memulihkan itu. Karena Wolongango sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
2: Mulai
3: tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
2: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
3: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Wolongango itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
2: Iya. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
3: dan itu
2: tidak
3: kan
2: ada lagi.
3: Murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh
2: kayu manis,
3: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
2: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak, ada tapi diganti dengan permen.
3: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
2: alami
3: kan, mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya melihat, saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
2: Baik.
1: Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Ya, mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri, nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali Kak.
2: Di 0822

0: Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
0: Kecil banget nih.
1: Ya, halo, dari siapa, di mana?
0: Halo, halo juga, dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
1: Saya Tatu Indah, Bapak namanya siapa?
0: Mbak Tatu Indah.
1: Iya, iya.
0: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
1: Oke, Pak Leman, silakan.
2: Iya, ya, ya. Lewan silakan.
0: Siapa bapak yang bapak nasemnya, Mbak Tatu Indah?
1: Pak Ali.
0: Iya, selamat siang, assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Apa nih temanya Mbak Indah?
1: Gimana Pak?
0: Apa temanya siang ini?
1: Oh, temanya, oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
0: Dalam
1: hajatan, dalam hajatan maksudnya.
0: Oh, hajatan ya, hajatan pesta ya.
1: Benar,
0: ya,
1: baiklah,
0: makasih Mbak Indah. Ini Pak Ali, saya tanyakan, apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu, apa namanya itu, ada budaya-budaya tertentu Bali, yang khusus yang ada di Gorontalo gitu, yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Tatu Indah. Oke, gitu saja. Makasih Ponana.
2: Iya.
0: Selamat siang. Wassalamualaikum. Eman di Lampung.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana. Di sana.
1: Ya, dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
1: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia, di Nusantara ini. Sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses. Tapi bukan hanya dijalani, tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran. Misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pemeati atau beat.
1: Moponika atau menikahkan ya.
3: Menikahkan itu. Kemudian memeati itu adalah beat ya, pada saat perempuan akil balik itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
1: Iya, 7 bulanan ya.
3: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi. Adat budaya Gorontalo.
1: Banyak.
3: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan, tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
1: Iya. Baik, sudah terjawab, Po. Mungkin
2: Iya, baik. Dari Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
1: Oke, silakan dibaca aja, Po.
2: Assalamualaikum Po Nana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Huolo Ngango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Huolo Ngango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Ah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
1: Iya. Silakan Pak Ali.
3: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya.
1: Iya.
3: Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Huolo Ngango ini tidak lagi dipraktekkan, tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Huolo Ngango ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya, kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingkeh dan kayu manis itu dicampur menjadi satu, dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang. Dan setelah duduk jadi sangat mudah sekali. Tapi memang ini mungkin

0: di era sekarang karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Hmm. Paling tidak itu perkenalkan bahwa Wolonganggo. Karena memang Wolonganggo ini ada dua macam sebenarnya, Tatu. Yang ini pertama Wolonganggo yang di hajatan dan Wolonganggo yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggulo Tolobalango dan Tonggulo Lutu.
1: Oh, beda itu Pak ya?
0: Iya, beda. Tapi kalau Wolonganggo di Tonggulo Tolobalango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan pinang. Gitu. Tapi kalau ini hanya tiga ini. Dan itu di Cicipi.
2: Ya, ya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelpon yang sudah masuk.
1: Sudah masuk. Boleh, silakan.
2: Ya, halo. Ya, terputus ya.
1: Terputus ya.
2: Baik, dicoba lagi. Bisa dicoba lagi ya untuk layanan tertutup Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Ori di Jember, Kak Indah.
1: Oh, Jember. Tapi tadi tuh Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
2: Iya.
1: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
0: Iya. Memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya cara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo ada disebut dengan tradisi mopuahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
1: nanti berikutnya.
0: Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual, ya Wolonganggo juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual, tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, yang itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
1: dimaksudkan
0: dalam
2: Wolonganggo.
0: Oke. Ya. Terima kasih.
2: Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya, iya. Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
1: Gak ada suaranya.
2: Iya, iya. Terputus ya. Iya. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo. Saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung. Masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510. Untuk line telepon, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah. Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Sudah agak terjadi perbedaan ya. Mm-hmm. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Nah, misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Mm-hmm. Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Mm-hmm. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa. Hmm. Agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar itu. Hmm. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi. Hmm. dan itu juga mempengaruhi Olongango, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ya, ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya bisa saja kan, ya? Bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum gitu. Nah, kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama
3: tamu-tamu. Iya.
2: Iya, tapi dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Alas silo leto boito u itu.
3: Iya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menduga bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus dialas.
2: Oh iya, nggak boleh telanjang begitu ya, ya. Harus ada case-nya atau casing-nya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Oh iya, ini melambangkan ya, sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemunyu-munyu olah kuliyo.
3: Iya, harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh, anak-anak enggak ya?
3: Nah, ya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke. Okay,
3: okay. Diambil sedikit saja kan, tiga campuran itu kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi apa namanya, dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Ya, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tetapi tetap dikembalikan. Tidak. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik. Menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya, di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, baik. Kak Indah, ya, Indah di Jakarta sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, budaya. Suara perempat nih, lain teleponnya agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya, suaranya suara. Suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, Teh. Baik. Silakan Teh. Silakan.
4: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walau habari.
2: Alhamdulillah pio.
4: Salam dari Tete Dinda di Kota Hujan Bogor, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik Tete.
4: Iya. Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber. Memupuk beretika ya, begitu ya, Kak Tatu dan Pak Ali ya. Nah untuk yang ini, jadi kalau belum disediakan minuman cengkeh itu belum bisa
2: berbicara
4: begitu ya. Nah untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya karena kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari sebelah kanan. Apakah seperti itu? Pali tanggapannya itu dan Nana dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya. Jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu di tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol. Namanya Hu Olongang itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya. Nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu. Barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu kan. Begitu duduk dia langsung disuguhi.
2: Iya, disuguhi.
3: Iya.
1: Baik. Kak ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apa saja yang diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu wudu tinepo tembulau itu memang sangat ditekankan dari dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, Kak Indah. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya. Untuk pendengar perompet di Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penelpon lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
5: selamat.
1: Iya, Ayu. Ya, Ayu di Malu.
5: Ya, perempat RI Gorontalo. Salam budaya Lokolaneri.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah, Pio-Pio.
5: Ya, indah.
2: Ya.
5: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ali.
3: Ya, waalaikumsalam.
5: Taman dari etika dan budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi tentang kamu yang masuk di tamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam snack gitu ya. Tentang kalau di Malu seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang-orang akan gitu ya, plasmanan gitu biasanya kan. Tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya, pada saat tamu tersebut dihajatan untuk mengikuti pasmanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Udah selesai, Mpok.
1: Iya. Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olongangu itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus jadi, on time.
3: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Dan, jadi Olongangu itu juga mengajarkan
6: posisinya gitu kan, kan.
2: Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpok Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpok.
1: Iya.
2: Oke, bisa lanjut lagi.
3: Iya, jadi Olongangu salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, gitu. Jadi tradisi Olongangu itu adalah pada saat dia datang, kita duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan
2: tidak sopan Olong seperti itu ya.
3: Itu. Jadi itu tradisi Olongangu itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib. Dan tidak hanya ini, karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna hungulaa atau cingkeh ini bagi kita itu, dan gula campuran itu apa maknanya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu, maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini uti hunalio, ini ya manfaatnya. Kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Itu menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
3: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
3: Iya, itu. Bagaimana mengendalikan emosi.
2: Mengendalikan gitu. Emosi.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
3: Iya.
2: Ponana.
1: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak.
2: Iya.
1: Jadi apa namanya? Audionya double nih, karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar, walaupun ada sedikit kendala ya Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement, kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kesempatan kali ini. Silakan Pak Ali.
3: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan, terkandung di dalam Uudu Tinepo Tembula tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Huolongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan, bukan hanya keunikan tradisi Huolongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan, tapi juga mengingatkan kembali para tamu, paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis gitu, dan
3: ya,
2: gula.
3: Iya, gitu kira-kira.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak Ali, untuk pemaparannya. Di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya, Kak ya.
2: Iya,
1: sudah menemani di episode kali ini bersama RR Propat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Indah ya. Terima kasih lagi, Pak Ali.
3: Terima kasih, Bu.
1: Iya, baik, itu dia Mompo Pendengar Propat di Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RR Propat Gorontalo membahas mengenai Huolongango, tradisi mumpuk etika kesopanan dalam hajatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kieraha.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

orang Badangdut.

0: Kata cinta dari Asral sama Budaya baru saja menghiasi ruang dengar Ngoni. Semoga terhibur dan juga lebih semangat lagi di suasana sore hari ini. Assalamualaikum. So jawab saya pesalam ke belum? Jawab dulu eh. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum. Dan selamat sore Subajung sahabat budaya. Torang kembali hadirkan program Torang Badangdut Dangdut Torang Punya untuk edisi siar hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 bersama Atoh Ramalan. Saya kawal Ngoni di acara dangdut ini sampai nanti pada pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Bagaimana kabar sahabat? Semoga sahabat kabar sehat-sehat ya. Kabarnya baik-baik sayang gitu ya. Oke. Tentunya bahagia juga iya, semangat juga iya sahabat budaya. Yang mau bergabung boleh, silakan sahabat bisa request lagu maupun salam-salam bisa melalui telepon maupun WhatsApp. Dan di ujung telepon sudah ada yang gabung. Saya terima dulu untuk GSM ya. Halo, Torang Badangdut.
1: Halo, assalamualaikum dangdut orang punya.
0: Waalaikumsalam dangdut orang tidurnya punya. Oke, orang rum Bali bunga punya bawa pulang sudah ke Buce.
1: Pulang Argentina yang pulang.
0: Jerman pulang ke muka nih kong. Orang solia dari kuku nih. Ya Allah kong Uce.
1: Tergantian terada.
0: Ampun belum ke apa. Argentina juara lagi tahun ini kong Uce. Catat itu kong Uce.
1: Begitu ya.
0: Iya. Oke. Lagu apa nih kong Uce?
1: Lagu janji dari Rakti Ostasia.
0: Lagu janji. Eh Ngoni ini nih janji baru tara tepat itu.
1: Ya iyo janji lagu janji itu. Kalau janji tara tepat harus lagu janji terus tuh.
0: Ampun jang janji-janji. Jang kasih gantung tuh janji terada. Bukti orang ini butuh bukti kok Buce. Lagu saja konge kok Buce. Janji yang menyanyi siapa ini? Yang menyanyi siapa?
1: Yati Octavia.
0: Yati Octavia. Oke, silakan lanjut salam-salam ke Buce.
1: Oke, salam pertama buat Ko Ato dan operator, semoga sehat selalu. Terus Ko Ai, Ko Ipin, semoga sehat selalu. Dan Mama Indah di Aceh Gale, Gustaja Udi juga semoga sehat selalu, Bang Mustafa, Andi di Batam, di Bacan, dan Andi di Jambi juga semoga sehat selalu, Mama Sari, dan Pak Yasin di Batam, dan salam spesial buat anak dan istri di rumah ini semoga sehat selalu. Dan keluarga di Tobersa semoga sehat selalu. Oke, Kato, terima kasih. Assalamualaikum. Syukur 20.
0: Sama-sama. Makasih juga buat Ko Buce. Ya, saya ke penelpon berikutnya ya, sahabat budaya. Halo, Torang Badangdut.
2: Halo, Payas. Makasih.
0: Ya, halo, Torang Badangdut.
3: Torang Badangdut, dangdut orang punya.
0: Iya benar sekali abangku dengan Bang Andi di Jambi, betul ya.
3: Oh iya, dari Nabire ke Manado, selamat sore Bang Ato.
0: Hai sedap, cakep. Sehat Bang?
3: Apa kabar?
0: Kabar alhamdulillah baik, abang juga sehat ya di sana. Oke, siap dah kalau begitu.
3: Lagunya dari Cuci Cayati, Cuci
0: Cinta. Hmm? Bisa diulangi lagu apa, Bang?
3: Cinta dari Cuci Cayati.
0: Cuci Cayati.

0: Yang lagi juga bersama saya ini di Teliapu. Salam sehat, salam sayang, bahagia selalu bersama keluarga, adik, semoga bahagia sehat di sana. Terus buatnya Pak Andi Alfarid, Bunda Talia, Bunda Farida, Kak Esther, bersama nenek juga di Manado, salam sehat, bahagia selalu di sana. Ya buat Bang Ato, sehat selalu, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah SWT. Ayo Dika, ngomong, salam.
1: Oke, sudah tersambung bersama Dika ya. Oke, sayang sekali. Kok terputus Bang Andi? Halo. Oke, sayang sekali terputus, bisa balik kembali ya. Baik, saya terima lagi penelpon selanjutnya untuk salam-salam. Halo, Torang Badangdut.
2: Torang Badangdut, Dangdut Torang punya, selamat sore.
1: Iya, selamat sore Bunda Elf dari Manado, Sulawesi Utara. Okay, sehat Bunda.
2: Sehat, cerah.
1: Okay.
2: Cerah
1: di Manado.
2: Iya, cerah di Bunda.
1: Sedap. Bunda Elf ini kan selalu cerah ceria. Mau cuacanya mendung, mau hujan, tapi tetap cerah ceria. Okay.
2: Ngomong-ngomong, ini pasti nggak tuh.
1: Iya, sama Ato. Sama atau Bunda?
2: Oh,
1: iya, siap dah. Baik, Bunda mau salam-salam buat siapa nih? Karena sudah ada dua lagu yang mau diputar nih, Bunda. Lagunya dari Cucu Cahyati, Sisa-Sisa Cinta, Janji dari Yati Octavia. Mau ikutan yang mana, Bunda? Yang request itu Kobuce sama Bang Andi di Jambi.
2: Oh, alami Jepang menyapa pertama buat Bung Oto yang sedang bertugas, selamat sore, salam sehat, sukses, berdamai, bahagia dan bahagia, diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu. Lanjut, ada Purnama Sari, salam sehat, Purnama Sari di Sulawesi Barat, Mama Indah, Ibu Raja Indah, Ibu Farida, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing, Haji Nabi Teman Manusia juga salam sehat diberkati, Andi juga yang ada di Batam, salam sehat, Bung

0: serta Yasin semua-semua yang menyatu di perombakan Nabi yang dikasih oleh Terang Tidung Ato. Dapat salam semua, salam sehat di keluarga masing-masing. Ngapa?
1: Iya Bunda.
0: Makasih.
1: Sama-sama. Oke, Bunda Elf dari Sulawesi Utara sudah meramaikan Torang Badangdut sore hari ini, sahabat budaya. Dua lagu saya sudah siapkan, bakal dieksekusi tentunya spesial buat Bang Andi dan juga Kobuce di Tidore. Yang mau gabung nanti setelah lagu baru ngoni gabung lagi, sahabat budaya. Berikut ini saya hadirkan lagu dari Yati Octavia, Janji.

0: tepuk tangan.
1: Duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Torang Badangdut.
1: Tujuh kata cinta yang kau ucap.
2: Sahabat Budaya, balik lagi di Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya. Yang mau gabung lagi boleh, silakan ya, diringkan teleponnya sahabat. Di ujung telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Torang Badangdut.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu orang Dangdut ke Torang Punya.
2: Dangdut Torang Punya, betul sekali Pak Junaidi di Ambon. Sehat Pak Junaidi?
3: Ya, alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Pak Junaidi, iya, mau berdengar lagu apa nih?
3: Tidak semua laki-laki dari Mbak Sofi Sudirman.
2: Tidak semua laki-laki. Yang nyanyi siapa?
3: Jawa Tista.
2: Iya, Pak Junaidi, tidak semua laki-laki yang menyanyi siapa ini?
3: Iya, Basofi Sudirman.
2: Basofi Sudirman. Oke. Baik, ada. Salam-salam, silakan Pak Junaidi.
3: Salam Bung Ato, terima kasih banyak dan harapan sehat selalu bersama keluarga ya.
2: Amin, makasih.
3: Ada Bunda Elsian tadi baru lewat. Terima kasih salamnya. Dan semoga diberkati Tuhan. Ya ada Pak Buce, Pak Buce dia selalu pelupa Pak Junaidi Ambon, dia lewat terus. Pak Buce dapat salam, walaupun saya salam beta yang penting betul salam ya sebagai kawan. Nah gitu. Ada Pak Amak, Pak Aipa Dinduga, Bu Iting, lalu siapa Bu Abdul yang ada di Tidore. Selamat sore, harapan sehat. Ibu Mama Indah Kejale, juga Ibu Yuda Teloko, Ibu Indah juga di Kulaba, selamat sore dan harapan sehat bersama keluarga. Pak juga yang ada di di Mangga Dua ada bersama keluarga bersama sehat. Andi Bacan dan Andi Batam ya, selamat sore dan harapan sehat selalu. Ada Ibu Farida juga di Ampana ya, ada Ketoran Punya Purnama Sari juga yang ada di Sulawesi Barat, selamat sore dan harapan sehat. Ibu Cukuria Jakarta, apa kabar? Harapan sehat. Ibu Agus Kasapa yang di Jawa Timur ya, selamat sore dan harapan sehat selalu. Bung Ono di Sulawesi di Halmahera Barat. Pak Haji Jafar juga, Pak Atus juga, lalu kemudian Bung Leo. Lalu Bung Otis yang ada di Tanah Tinggi. Semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi yang tidak disebut nama, bukan berarti saya lupa nama. Oke, itu dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bung Ato.
2: Kembali kasih. Waalaikumsalam Pak Junaidi.
3: Ya.
2: Oke, salam sehat dan sukses selalu Pak Junaidi. Makasih.
3: Ada lagu toh?
2: Ada, siap. Sok kasih siap ini Pak Junaidi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik sahabat budaya, di belakang Pak Junaidi saya terima penelpon selanjutnya. Halo Torang Badangdut.
4: Dangdut Torang Punya.
2: Iya betul sekali, orang Susupu.
4: Benar sekali.
2: Oke. Iya, Bung Tahir sehat, Bung Tahir.
4: Alhamdulillah, semoga Bung Atas selalu sehat lalu
2: gitu. Amin, makasih. Mau berdengar lagu apa ini?
4: Lagu Nursia Samsudin, Pandai Bersilat Lidah.
2: Nursia Samsudin, Pandai Bersilat Lidah. Oke, lanjut salam-salam pas apa ini?
4: Iya, Bung Tahir. Salam hormat Bung Ato, Tanah Proyek Hafaz, ya, selamat bertugas. Dan orang yang disamping juga istri saya, harapan sehat. Pak Junaidi di Ambon juga harapan sehat selalu. Mafia di Ratim, Ibu Indah di Akiga Ali, Ustazah Ida di Toloko Oscar, harapan sehat. Ayu di Mesohi, Dika di Teliabo. Andi di Bacan, Andi di Jambi, dan Andi di Batam juga harapan sehat, tiga Andi. Dan Akang di Maliaro, Siani juga di Maliaro. Ipin di Tidore, Bung Koai juga di Tidore, harapan sehat. Bung Din, Ko Ama, Bung Yasin dan Mama Ufa, harapan sehat selalu di Mangga Dua juga. Pak Haji Alil, Mama Iba. Dan Pak Mustafa di Tabang, Bung Aktus Timur, di Sewu Timur. Pak Haji Jafar di Kuai Madu. Dan Mas Idiono, Mas Sentoso di Kolomata juga, harapan sehat di Kuria. Purnama Sari, Sari di Banjarmasin juga harapan sehat selalu, dan Bunda El, Nona Fika, dan Bunda Natalia di Manado, dan semua jodoh di Manado, dan harapan sehat semua. Terima kasih Bung Ato, syukur lagi, syukur dofu dofu.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih kembali, syukur dofu dofu, syukur loci juga ya buat Bung Tahir di Susupu. Di belakang Bung Tahir saya terima lagi satu penelpon berikut ini ya. Halo, Torang Badangdut.
0: Iya, halo, selamat sore, assalamualaikum, Torang Badangdut, dan di kampungnya.
2: Iya, waalaikumsalam, Dika di Taliabu, sehat Dika?
0: Iya, alhamdulillah sehat ini kak, baru ke jaringan ini kak.
2: Oke, jaringannya baru normal ya, dan sudah bergabung nih.
0: Baru ada, jadi baru di
2: sana. Oke, baik.
0: Oke, WhatsApp terus.
2: Siap dah. Dika sudah ada dua lagu mau ikutan, silakan. Salam-salamnya buat siapa nih?
0: Iya, lagunya ikut sama Bang Tahir aja.
2: Baik, salam-salam, silakan Dika.
0: Oh iya, salamnya salam pertama buat kakak yang lagi bertugas. Semoga aktivitas yang ada bersama keluarga di rumah juga operasinya. Salam buat yang simpanan di Jakarta tadi Jambi, makasih atas salamnya. Salam sehat juga Bunda Usnaja, Kak Sari, Ibu Farida, Bang Ono, Kak Imat, Ibu Natalia, Ciguria, Bunda Sofi di Makassar, Mama Ida bersama Pak Haji Halil, Bang Asepun, Pak Widi, Bang Tahir, bersama keluarga, Bang Yasin, Bang Leo, Ko Amo, Ko Ai, Bang Abdul Rahim, Pak Syubiono, Pak Abdullah di Sidore, dan buat semua aja tanpa terkecuali salam sehat dari Dika. Buat kakak yang bertugas sama tugas, terima kasih atas waktu dan jalurnya. Selamat sore, assalamualaikum. Torang Dangdut, Dangdut Torang punya. Oke, dilanjut kak, monggo dilanjut.
2: Iya, terima kasih kembali Dika di Taliabu sudah bergabung sahabat budaya. Saya hadirkan lagu dari Basofi Sudirman, Tidak Semua Laki-Laki ya, spesial buat Pak Junaidi di Ambon. Menyusul lagu kedua dari Nursia Samsudin, Pandai Bersilat Lidah, spesialnya buat Bung Tahir di Susupu dan Dika di Taliabu.

Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 16.54. Torang sudah di akhir program Torang Bedangdut Dangdut Torang Punya untuk edisi siar hari Selasa 9 Juni 2026. Terima kasih, syukur Dofu-Dofu, syukur Loci, syukur Idala, syukur Eb-Eb atas atensi Sahabat Budaya yang soba gabung maupun yang soba dengar. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat sore, subajau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Kiraha.

0: bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pehati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata. Diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Gubernur Maluku Utara Sherly Choda meminta pemerintah pusat segera mencari solusi konkret terkait dengan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara memiliki sejumlah catatan penting terkait dengan pelaksanaan penerimaan murid baru di Maluku Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mambari 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya, Safira Safitri, inilah Warta Berita selengkapnya di Selasa 9 Juni 2026. Berita pertama, saudara, Gubernur Maluku Utara Sherly Choda meminta pemerintah pusat segera mencari solusi konkret terkait dengan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun.
2: Gubernur Maluku Utara Sherly Choda menegaskan bahwa relaksasi kebijakan pemerintah pusat terkait batas maksimal 30% belanja pegawai belum mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Sherly saat mengikuti rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 2 DPR RI, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pan RB di Kompleks DPR RI Jakarta Senin siang. Dalam forum tersebut, Sherly menyampaikan bahwa banyak kepala daerah masih menghadapi kesulitan keuangan untuk membayar gaji P3K hingga akhir tahun anggaran 2027. Menurutnya, relaksasi aturan memang memberikan ruang bagi daerah, namun belum menyelesaikan masalah utama berupa keterbatasan arus kas.
1: Karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun, sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum.
2: Sherly menjelaskan, pemerintah daerah memahami kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang saat ini menghadapi berbagai tekanan. Namun, di sisi lain, daerah juga dituntut untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pendapatan dan menjaga keberlanjutan pembangunan. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat bersama DPR RI membahas secara lebih serius kondisi fiskal daerah pada tahun 2027 mendatang. Menurutnya, kepastian mengenai kebijakan anggaran ke depan sangat penting agar daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan secara lebih baik. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu juga menyoroti semakin terbatasnya ruang inovasi fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. Ia menilai sejumlah kewenangan strategis yang sebelumnya berada di daerah, kini telah ditarik ke pemerintah pusat, sehingga daerah kesulitan mencari sumber-sumber pendapatan baru.
1: Memahami itu, bahwa kami harus melakukan inovasi, kami juga memahami itu. Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat, sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi.
2: Sherly berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan solusi yang lebih konkret dan berkelanjutan terkait pembiayaan P3K. Menurutnya, kebijakan yang tidak disertai dukungan fiskal yang memadai berpotensi membebani keuangan daerah dan mengganggu program pembangunan yang telah direncanakan. Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah merupakan bagian penting dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga persoalan fiskal daerah perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Reporter Wahyudiah yang melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara memiliki sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan penerimaan murid baru di Maluku Utara. Catatan tersebut merupakan hasil pengawasan pada tahun 2025 lalu dan diharapkan nantinya SPMB dan juga PMBM tahun 2026 lebih baik ke depannya. Berikut laporan reporter Sofianto Kubu.
3: Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara memiliki sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan penerimaan murid baru. Beberapa persoalan yang menjadi perhatian Ombudsman diantaranya penambahan rombongan belajar atau rombel, sebaran sekolah yang belum merata, hingga sistem umpan balik atau feedback terkait pendaftaran ulang bagi calon siswa. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara Alfajrin Ahati Taheliu mengatakan pengawasan penerimaan siswa baru merupakan merupakan agenda rutin tahunan yang terus dilakukan pihaknya. Menurutnya, persoalan rombel masih menjadi masalah klasik dalam setiap penerimaan siswa baru. Selain itu, ketimpangan sebaran sekolah juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
4: Ada beberapa hal di tahun lalu yang sempat kita highlight juga berkaitan dengan pertama soal ini agak klasik ya, penamaan-penamaan rombel biasanya. Jadi kami mencatat biasanya memang antara angka lulusan SMP yang mau ke SMA dengan ketersediaan rombel yang ada di SMA negeri ya, itu memang kadang-kadang tidak mengakomodasi semua jumlah yang lulus tadi, sehingga kemudian pilihannya adalah ke swasta dan seterusnya. Berkaitan dengan soal sebaran sekolah ini, supaya memang ke depan hal-hal yang seperti ini juga tidak berulang terus, penambahan ruang kelas itu salah satu solusi, tetapi itu bukan solusi jangka panjang menurut saya, karena mau ditambah berapapun, tetapi dari sisi sebaran sekolah tadi tidak merata, nah ini juga jadi problem. Tapi memang berangkat dari pengalaman kemarin, misalnya terjadi reset sistem beberapa kali dan itu juga dikomplain misalnya oleh orang tua karena tidak ada feedback soal informasi terkait dengan pendaftaran ulang dan seterusnya.
3: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Provinsi Maluku Utara Sofian mengatakan pihaknya terus menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi persoalan rombel pada pelaksanaan SPMB tahun 2026.
5: Terkait dengan rombel tadi, memang kami panitia itu dari awal sudah melakukan skenario-skenario, mengumpulkan data-data, misalnya data-data kelas 9 yang potensial masuk ke satuan pendidikan jenjang SMA. Memang kami juga masih terkendala dalam hal permintaan data tersebut yang dimiliki oleh Kabupaten Kota, tetapi kami sudah melakukan koordinasi dengan Pusdatin dari Kemendikdasmen untuk bagaimana bisa mendapatkan data-data tersebut, mengantisipasi semua posisi itu, kendala-kendala itu, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kendala-kendala yang kita hadapi di tahun kemarin itu sangat minim sekali yang kita dapati.
3: Ia menambahkan Dikbud Maluku Utara terus berupaya meningkatkan mutu satuan pendidikan yang diharapkan berdampak positif terhadap pelaksanaan SPMB tahun 2026. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus melanjutkan program layak huni sebagai upaya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikiah Syamsuddin.
6: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus memperkuat program rumah layak huni sebagai bagian dari visi pembangunan daerah. Pada tahun 2026, program tersebut mendapat alokasi anggaran sekitar 15 miliar rupiah yang tersebar di sejumlah kecamatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat, menjelaskan program rumah layak huni merupakan kelanjutan program prioritas Bupati Ubaid Yaakub dan Wakil Bupati Anjas Tahir yang telah berjalan sejak periode pertama pemerintahan. Selain pembangunan rumah baru, pemerintah, kata Sekda, juga menyiapkan bantuan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang membutuhkan perbaikan pada bagian tertentu rumah mereka.
7: Jadi memang itu kan program Pak Bupati untuk visi-misi periode kedua. Dari periode pertama pun sudah dilakukan. Jadi untuk tahun ini, itu bantuan untuk rumah layak huni totalnya itu ada sekitar 15 miliar. Itu tersebar di seluruh kecamatan dalam bentuk dua program. Satu program itu untuk rumah yang betul-betul dibangun dari nol sampai selesai. Itu di masing-masing kecamatan itu ada 5 unit rumah. Sama ada bantuan yang dilakukan untuk rehab rumah yang sudah jadi, kemudian ada kurang-kurangnya direhab seperti MCK-nya, kemudian dapurnya dan sebagainya. Itu masing-masing kecamatan itu 15-20 rumah, ada yang sampai 25.
6: Pemerintah juga menargetkan program tersebut berlangsung selama 5 tahun ke depan dengan sasaran ratusan rumah baru dan ribuan rumah yang direhabilitasi.
7: Program ini akan berlanjut sampai 5 tahun melalui masa kemungkinan kebaikannya. Selain kami yakin itu jumlahnya sudah harus yang bisa diselesaikan itu kita berikan itu sekitar 1.000 rumah yang direhab dan 200 rumah yang dibangun.
6: Sekda juga berharap program ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Dari Maba Halmahera Tibur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, para koordinator pendukung atau fans dari berbagai tim nasional menggelar rapat koordinasi bersama dengan Polres Kepulauan Sula guna membahas persiapan pelaksanaan pawai selama Piala Dunia berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Kabupaten Kepulauan Sula.
8: Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, para koordinator pendukung atau fans dari berbagai tim nasional menggelar rapat koordinasi bersama Polres Kepulauan Sula guna membahas persiapan pelaksanaan pawai. Pawai gabungan yang melibatkan seluruh komunitas pendukung tim nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu 10 Juni 2026 pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur dengan titik kumpul peserta dipusatkan di kawasan reklamasi Desa Vace, Kecamatan Sanana. Dalam pertemuan tersebut, Kabak Ops Polres Kepulauan Sula AKP Ruslan Lutia menyampaikan pesan Kapolres agar jumlah peserta dari masing-masing kelompok pendukung dibatasi serta tetap menjaga ketertiban selama pawai berlangsung. Menurutnya, berdasarkan pemantauan aparat keamanan, pada penyelenggaraan Piala Dunia sebelumnya, euforia berlebihan kerap memicu berbagai kejadian yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan lalu lintas maupun konflik yang bermula dari saling mengejek, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ia menegaskan kepada seluruh koordinator agar menyampaikan hasil kesepakatan tersebut kepada masing-masing anggota komunitas pendukung sehingga kegiatan pawai dapat berlangsung aman dan tertib. Selain itu, ia mengingatkan para peserta untuk tidak berlebihan dalam merayakan euforia Piala Dunia serta menghindari konsumsi minuman keras selama kegiatan berlangsung. Ia juga menambahkan sebelum pawai dimulai, seluruh peserta akan mengikuti apel Kamtibmas yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Sula. Sementara itu, Kabeo Lantas Polres Kepulauan Sula, Ibda Liharudin, meminta seluruh peserta pawai untuk tidak menggunakan knalpot brong dan wajib menggunakan helm saat berkendaraan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pihak kepolisian tetap mendukung serta antusias para pendukung dari berbagai tim nasional. Namun, seluruh peserta diharapkan tetap mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan selama pawai berlangsung. Dari sana, reporter Karman Samudra melaporkan.
0: Berita terakhir, saudara, atmosfer Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Tidore, Kepulauan. Semarak turnamen sepak bola terbesar di dunia itu tidak hanya terlihat dari maraknya pemasangan spanduk, baliho, dan bendera negara-negara peserta, tetapi juga dari persiapan pemerintah Kota Tidore, Kepulauan yang menyediakan fasilitas nonton bareng atau nobar bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore, Kepulauan.
9: Atmosfer Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Tidore, Kepulauan. Semarak turnamen sepak bola terbesar dunia itu tidak hanya terlihat dari maraknya pemasangan spanduk, baliho, dan bendera negara peserta, tetapi juga dari persiapan pemerintah Kota Tidore, Kepulauan yang menyediakan fasilitas nonton bareng bagi masyarakat. Pemerintah Kota Tidore, Kepulauan menetapkan sejumlah videotron yang tersebar di ruang publik sebagai lokasi resmi nonton bareng Piala Dunia 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan ruang bagi masyarakat agar dapat menikmati pertandingan secara bersama-sama dalam suasana yang aman dan tertib. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin mengatakan, pemerintah daerah telah menginstruksikan bagian umum Setda Kota Tidore Kepulauan untuk menyiapkan videotron sebagai sarana menayangkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia. Menurut Muhammad Senin, setidaknya ada dua lokasi strategis yang dipersiapkan sebagai pusat nonton bareng, yakni videotron yang berada di kawasan Terminal Pelabuhan Rum dan kawasan Pantai Tugu Lufa. Kedua lokasi tersebut dipilih karena mudah diakses masyarakat serta memiliki kapasitas yang memadai untuk penampungan penonton.
10: Ada beberapa titik itu disiapkan untuk live Piala Dunia. Di videotron, terutama di Pelabuhan Rum, Terminal Rum, kemudian di Tugu Lufa. Titik-titik ini yang perlu diperhatikan supaya masyarakat tadi bisa datang dan menonton bareng di kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan.
9: Muhammad Senin juga berharap keberadaan fasilitas nonton bareng ini dapat menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar masyarakat sekaligus menghadirkan suasana kebersamaan dalam menyambut perhelatan olahraga paling bergengsi di dunia tersebut. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan semangat sportivitas dalam berlangsungnya turnamen. Menurutnya, perbedaan pilihan tim favorit merupakan hal yang wajar dalam sepak bola, namun tidak boleh mengurangi nilai kebersamaan.
10: Masing-masing punya dukungan, ada yang Prancis, ada yang Belanda, ada yang Jerman, ada Spanyol, Prancis juga, ada Brazil, Inggris, tapi maaf, saya Argentina. Sekalipun dukungan Piala Dunia kita berbeda, Tapi saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Tidore Kepulauan, euforia Piala Dunia ini tetap kita jangan lupa jaga hubungan kebersamaan untuk Tidore dan Kepulauan.
9: Muhammad Senin juga mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Piala Dunia sebagai hiburan bersama yang dapat dinikmati secara positif, sekaligus memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Dengan hadirnya fasilitas nonton bareng di ruang publik tersebut, pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap euforia Piala Dunia 2026 dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi pesta olahraga yang mempererat tali silaturahmi dan menghadirkan semangat persaudaraan di Kota Tidore Kepulauan. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama dengan Prakirawan Dewi. Silakan informasinya.
11: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Selasa 9 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Tobelo, Galela, Malifut, Kau, Ibu, Kedi, Jailolo, Oba, Ternate, Tidore, Susivi, Wasile, Maba, Weda, Patani, Gani, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk dini hari, potensi terjadi hujan ringan sedang di wilayah Maba, Wasile, GB, Patani, Weda, Bacan, Obi, Widi, Gani, Mangoli, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk waspadai terjadi peningkatan kecepatan angin mencapai 50 km per jam hampir seluruh wilayah Maluku Utara dikarenakan cuaca buruk untuk malam dan dini hari. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter untuk waspadai peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang di wilayah perairan akibat cuaca buruk. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum di wilayah Maluku Utara adalah pada pagi hari cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga lebat di siang sore hari hampir di seluruh wilayah Maluku Utara, kemudian pada malam hari potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kota Ternate, Tidore Kepulauan, dan Halmahera Timur. Untuk dini hari potensinya cerah berawan hingga berawan di wilayah Maluku Utara. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Prakirawan Dewi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teddy Mutase, Bung Adrian, dengan des editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa nanti azan maghrib pada pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur. Untuk menantinya, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat Ali Imran ayat 130 hingga 138 oleh Haji Maria Ulfa.

0: Dengar kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Trenti dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wahiya ashaddu wat'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada, senang sekali. Saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini? Hari Selasa ya, pendengar, 9 Juni 2026. Semoga semuanya hari ini pekerjaannya semuanya lancar. Begitu ya pendengar, dan kami akan temani Anda di Ternate malam hari ini dengan beragam informasi dari daerah nasional maupun juga informasi internasional, dan tentunya kami juga akan temani malam Anda dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Pendengar, sejumlah program sudah kami siapkan untuk Anda di Ternate malam hari ini. Di antaranya, pendengar, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan ya obrolan komunitas, di mana nanti kita akan berbincang-bincang begitu ya dengan adik-adik dari Unhair begitu ya, mengenai Bricopala aromaterapi. Untuk Anda nanti juga bisa bergabung pendengar bersama kami di line teleponnya Pro 1 RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairun 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo, sahabat budaya. Torong baku dapat lagi di Kiraha Malam untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 bersama dengan Tasnim malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam ya. Baik sahabat budaya, malam hari ini yang lagi mendengar Pro 4 Ternate, harapannya semoga ini semua sehat selalu ya, diberikan rezeki dan disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat budaya, malam hari ini ya, walaupun ujang mengguyur kota Ternate dan sekitarnya, tapi malam hari ini sahabat budaya tetap semangat menjalankan aktivitasnya malam hari ini ya. Dan untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja dorang berada yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib juga malam hari ini, semoga mendapat keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, terhadirkan ragam informasi untuk dorang semua di Sekapur Siri ya malam ini, dan juga lagu-lagu dari daerah Maluku Utara untuk torang hadirkan ya. Ya, sebelum torang hadirkan beberapa informasi yang tong so pilih sahabat budaya, torang hadirkan lagu dari Tayo Umar sahabat budaya. Ya. Gogola Laku ya. Lagu ini torang spesialkan untuk dorang semua yang masih setia bersama dengan Pro 4 Ternate.

0: Yung hasiwa lo pli mkobabso. Rompa Ternate, suara budaya Kirahang.
1: Ya, sahabat budaya, terus hadirkan lagu dari Taye Umbar ya, Gogola Laku. Semoga bisa menghibur dorang semua di malam hari ini ya. Walaupun cuaca yang kurang bersahabat bersama dengan torang malam ini. Baik, sahabat budaya. Ya, Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-5 Maluku Utara tahun 2026 resmi dibuka oleh Sarli Coanda di lapangan upacara Doomu Matau Tobelo Kabupaten Halmahera Utara pada hari ini Selasa 9 Juni 2026 ya, di mana upacara pembukaan berlangsung meriah disaksikan ribuan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Antusias warga terlihat sepanjang rangkaian acara pembukaan yang dimeriahkan berbagai pertunjukan termasuk penampilan penyanyi Alan Darmawan, sahabat budaya. Sejumlah pejabat turut hadir dalam seremoni tersebut, diantaranya Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Maijen Purnawirawan Dr. Suwarno, juga Wakil Gubernur Maluku Utara yang juga Ketua Umum KONI Maluku Utara Sarbin Sehe, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Halmahera Utara. Gubernur Sarli menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, KONI Maluku Utara, panitia pelaksana dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan penyelenggaraan Porprov ya. Sahabat budaya, Porprov bukan sekedar ajang kompetisi olahraga untuk memperebutkan medali. Lebih dari itu, Porprov merupakan wadah untuk mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan serta melahirkan atlet-atlet terbaik yang kelak membawa nama Maluku Utara berprestasi di tingkat nasional maupun internasional ya. Ini yang disampaikan oleh Sarli Joanda, sahabat budaya. Dan Sarli juga mengingatkan ya untuk para atlet menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin dan semangat juang selama mengikuti pertandingan. Sementara itu Ketua KONI Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan bahwa Porprov memiliki peran strategis dalam pembinaan olahraga prestasi daerah. Menurutnya ajang ini menjadi sarana evaluasi sekaligus penjaringan atlet potensial yang akan dipersiapkan untuk menghadapi berbagai kompetisi tingkat nasional ya. Pada akhir upacara, Gubernur Sarli secara resmi membuka Porprov ke-5 Maluku Utara tahun 2026 yang ditandai dengan prosesi pembukaan dan disambut meriah oleh para atlet, ofisial serta masyarakat yang hadir, sahabat budaya. Dan penyelenggaraan Porprov ke-5 ya Maluku Utara diharapkan menjadi momentum penguatan pembinaan olahraga daerah dan sekaligus mempererat persatuan masyarakat melalui semangat kompetisi yang sehat dan sportif, sahabat budaya. Ya, Tora masih hadirkan informasi lain, sahabat budaya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, suara budaya Kirahang.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Masjid Sultan Tidore dibangun pada tahun 1700 Masehi, di mana sudah mengalami beberapa kali pergantian terutama pada bagian atap. Pada awalnya masjid ini beratapkan alang-alang, kemudian atap alang-alangnya diganti dengan atap daun rumbia dan selanjutnya berganti menggunakan seng. Walaupun bentuk arsitektur asli masjid diupayakan sesuai dengan aslinya, namun penggunaan material masa kini membuat masjid terlihat berbeda. Keunikan yang dimiliki oleh masjid ini terdapat di bagian dalam, yaitu lubang yang menyerupai jendela, di mana memiliki makna bahwa pada dahulu kala difungsikan sebagai tempat melihat arah kiblat. Terdapat empat pilar yang memiliki makna empat khalifah, yaitu Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Khalifah Ali. Corak dan bentuk arsitektur masjid dengan Kedaton Tidore memiliki kesamaan bentuk, yaitu terletak dari bentuk kubah masjid yang bersusun tiga membentuk kerucut. Dilihat dari kubah masjid di mana pada bagian atasnya terdapat tiang yang menjulang tinggi, mengandung filosofi hubungan manusia dengan penciptanya.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

pendengar, salah satu penyebab banjir saat bencana terjadi adalah sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Drainase yang tersumbat oleh sampah atau endapan lumpur bisa membuat air hujan atau air limpasan meluap dan mengenangi wilayah kita. Agar kita lebih siap dan menghadapi bencana banjir, yuk simak tips menjaga drainase tetap berfungsi optimal. Pertama, bersihkan saluran air secara rutin. Pastikan saluran air, got atau selokan di sekitar rumah dan lingkungan bebas dari sampah dan sedimen tanah. Lakukan gotong royong atau kerja bakti bersama warga untuk membersihkan saluran air secara berkala. Kedua, hindari membuang sampah ke selokan atau sungai. Biasakan membuang sampah pada tempatnya. Sampah plastik, kaleng atau botol bisa menyumbat saluran air dan memperparah banjir. Ajak keluarga dan tetangga untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ketiga, cek kondisi drainase sebelum musim hujan. Periksa apakah ada drainase yang tersumbat atau rusak. Jika ditemukan masalah, laporkan kepada RT, RW atau pihak berwenang agar segera diperbaiki. Yang keempat, siapkan alat pembersih darurat. Selalu sediakan alat sederhana seperti cangkul, sekop, dan sapu lidi untuk membersihkan drainase saat hujan deras atau setelah bencana terjadi. Kelima, bangun sumur resapan atau lubang biopori. Sumur resapan atau lubang biopori membantu

pendengar, menjaga drainase adalah langkah sederhana, namun penting untuk mencegah banjir saat bencana terjadi. Mari mulai dari diri sendiri dan lingkungan kita, bersihkan saluran air, buang sampah pada tempatnya, dan bersama-sama kita hadapi bencana dengan lebih siap. Drainase bersih, lingkungan aman.

0: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Yohasi Woloplim Kobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kirahang.

Sigurda Fudoran terus bersama dengan perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya, selamat malam untuk Dora semua yang masih setia mendengarkan siaran perempat Ternate ya. Dan selamat bergabung yang baru saja bergabung bersama dengan Dora malam hari ini, sahabat budaya. Semoga malam ini selalu diberikan kebahagiaan luar biasa untuk Anda dan keluarga tercinta. Baik sahabat budaya, sehubungan dengan situasi dan kondisi terkini pelaksanaan operasi Patuki Raha 2026 diinformasikan mengalami penundaan dan akan dijadwalkan ulang sampai waktu yang ditentukan ya sahabat budaya. Perubahan tanggal pelaksanaan dapat berubah ya sesuai perkembangan situasi dan akan diumumkan kemudian melalui kanal resmi dari Polri sahabat budaya. Dan dari Polri mengajak sahabat budaya untuk seluruh masyarakat tetap tertib berlalu lintas setiap saat ya. Jangan nanti ada Patuki Raha ada tilang ya, baru sahabat budaya melengkapi surat-surat dan juga menggunakan helm. Tanpa tilang pun ya harus patuki Raha sahabat budaya, patuh berlalu lintas. Jangan lupa pakai helm depan dan juga helm belakang ya. Spion juga dilengkapi, surat-surat juga harus dilengkapi semuanya biar kendaraan dan juga berkendara nantinya juga aman, lancar ya. Dan jangan pernah untuk menerobos lampu merah. Kalau menerobos hati kamu boleh ya. Dan pastinya sahabat budaya selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah diatur oleh polisi lalu lintas ya sahabat budaya. Torang masih hadirkan informasi lain sahabat budaya nantinya juga dan jangan lupa untuk selalu membawa SIM ya, surat izin mengemudi gitu sahabat budaya, bukan surat izin mencintaimu ya. Ya harus, kalau belum ada SIM harus bikin SIM dulu sahabat budaya. Biar lebih aman ya. Baik, dan pastinya nanti ada sagu santai dengan lagu sahabat budaya. Jangan lupa untuk bergabung juga request lagu dan salam-salam nantinya ya. Jangan sampai ketinggalan, harus awal-awal tuh sobat gabung. Jangan nanti so akhir-akhir ya, baru bergabung itu salah. Baik sahabat budaya, satu lagu spesial terhadirkan untuk ngoni semua ya. Lagu Ambon sahabat budaya dari Mona Latumahina. Oke, lagunya mana nih? Dangke ya. Dangke ini bahasa Ambon ucapan terima kasih katanya ya, gitu ya. Ucapan terima kasih juga buat kamu yang selalu setia menemani perempat Ternate sahabat budaya.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

Kerajaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompa.

Ya, sahabat budaya ada Toton Karibo featuring dengan Novia Bahmi dan juga Jackson Jaran, Ambon Manise ya, lagu yang asik sahabat budaya, yang sempat viral juga ya. Dan lagu ini masih dinikmati luas ya, dan lagu favorit juga untuk masyarakat di Indonesia ya, untuk buat Insta Story ataupun postingan yang menggunakan lagu ini di platform media sosial ya, sahabat budaya. Terhadirkan informasi sahabat budaya, di mana pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB dan penerimaan murid baru madrasah PMBM ya, tahun ajaran 2026-2027 di Maluku Utara mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan juga Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Maluku Utara, di mana pengawasan ini dilakukan untuk memastikan ya, proses penerimaan peserta didik berlangsung transparan, adil, dan bebas dari praktik pungutan maupun titipan. Hal tersebut dikemukakan dalam dialog interaktif sahabat budaya di RRI Ternate ya, pada Senin kemarin 8 Juni 2006 yang menghadirkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara serta Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara. Sahabat budaya, Sekretaris Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa saat ini pelaksanaan SPMB telah memasuki tahap registrasi akun yang berlangsung pada tanggal 4 sampai dengan 15 Juni 2026 ya. Tahap ini menjadi bagian awal sebelum peserta didik mengikuti proses seleksi melalui jalur afirmasi, prestasi, domisili, dan mutasi. Dan sahabat budaya, tahun ini terdapat perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya ya, yang mana pendaftaran dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap pertama untuk jalur afirmasi dan prestasi, kemudian tahap kedua untuk jalur domisili dan mutasi. Sahabat budaya, Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai persiapan termasuk pemetaan yang daya tampung sekolah ya, evaluasi sistem aplikasi serta pengujian kapasitas server untuk mengantisipasi gangguan teknis yang sempat terjadi pada tahun sebelumnya. Sementara itu Al-Fajrin selaku perwakilan Ombudsman Maluku Utara menegaskan bahwa pengawasan terhadap SPMB merupakan agenda rutin Ombudsman setiap tahun ya, di mana pengawasan dilakukan melalui dua pola, yakni membuka kanal pengaduan masyarakat dan melakukan pengawasan aktif di lapangan. Sahabat budaya, tahun lalu mereka menerima sekitar 20 pengaduan terkait SPMB ya. Karena itu tahun ini mereka kembali membuka posko pengaduan dan juga melakukan pemantauan langsung ya, agar seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur. Dan Ombudsman juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih sering muncul seperti keterbatasan daya tampung sekolah negeri, penambahan rombongan belajar atau rombel, hingga tingginya minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah favorit ya. Dan sahabat budaya, menurut Al-Fajrin, ketimpangan antara jumlah lulusan SMP dengan kapasitas SMA negeri masih menjadi tantangan khususnya di Kota Ternate. Selain itu, sebaran sekolah yang belum merata menyebabkan sebagian calon siswa kesulitan memanfaatkan jalur domisili. Dan sahabat budaya, sejumlah orang tua juga menyampaikan keluhan terkait minimnya informasi mengenai tahapan pendaftaran dan proses verifikasi akun ya. Menanggapi hal itu, dari Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan telah menyiapkan 3 pusat layanan informasi ya, atau stasioner di Kota Ternate, yakni di SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, dan SMK Negeri 2 Ternate. Selain itu, informasi juga disebarkan melalui media sosial resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara terkait dengan kekhawatiran masyarakat mengenai praktik titipan dan pungutan, sahabat budaya. Dan dari dinas juga menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen menjalankan SPMB secara bersih dan sesuai regulasi. Sahabat budaya, melalui sinergi antara Dinas Pendidikan, Ombudsman Sekolah, dan masyarakat, pelaksanaan SPMB 2026 diharapkan dapat berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, serta mampu menjamin hak setiap peserta didik memperoleh akses pendidikan yang berkualitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Terima kasih lagi di Sagu Santai dengan Lagu malam hari ini bersama dengan Tasnim. Ya, sampai nanti di jam 11 malam ya. Selamat malam untuk orang semua yang baru saja bergabung. Selamat bergabung dan selamat menjalankan rutinitasnya malam hari ini, sahabat budaya. Ya, dan pastinya malam ini walaupun cuaca kurang bersahabat, malam ini sahabat budaya, tadi baru saja hujan mengguyur kota Ternate dan sekitarnya. Tapi sahabat budaya tetap semangat ya untuk selalu mendengarkan siaran perempat. Dan juga malam hari ini yang lagi beraktivitas tetap semangat dan semoga dimudahkan dalam urusannya malam ini ya. Dan selamat beristirahat juga untuk sahabat budaya bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Ya, malam ini torang ajak dorang semua sahabat budaya untuk meramaikan Sagu Santai dengan Lagu ya. Torang bangun keakraban di udara ya, bersilaturahmi dan juga senang-senang pastinya ya, senang-senang gitu. Ya, torang ajak untuk bergabung sahabat budaya di 3126518 ya, 082195266695 di WhatsApp juga boleh sahabat budaya. 0853-9853-3951. Ya, sahabat budaya, lagu pembuka kita tadi ya, dan ini menjadi backsoundnya malam ini ada Rama Arif, Jatuh Cinta, sahabat budaya. Seperti malam ini aku sangat jatuh cinta pada sahabat budaya yang selalu setia ya, menjadi teman setianya malam ini ya di Sagu Santai dengan Lagu. Baiklah, sudah ada penelpon yang bergabung, toran terima dulu. Ada siapa deng di mana ya, perdana. Baik, toran terima. Halo Sagu.
1: Assalamualaikum Sagu, Santai dengan Lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Santai dengan Lagu. Ko Ipin di Tidore Utara. Sehat? Ada batuk tadi? Lagi batuk ya, Ko Ipin?
1: Ya.
0: Lagi batuk?
1: Iya, batuk.
0: Oke, siap.
1: Tahu dari air mangko ini.
0: Tahu tadi ada batuk sedikit jadi.
1: Gitu ya?
0: Iya, Ko Ipin semoga cepat sembuh batuknya ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Baru pulang dari dokter nih.
0: Kata dokter apa tuh? Sakit ini batuk?
1: Lambung.
0: Oh, lambung. Baiklah, semoga cepat sembuh Ko Ipin. Ya, malam ini mau dengar lagu apa, Ko Ipin?
1: 100 juta.
0: Oh, 100 juta, Alan. Ya. Oke, baik. Mau salam-salam dulu pas apa? Lagu spesial 100 juta ini mungkin.
1: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat di sini.
1: Oke, yang pertama buat Arita Slim, operator selamat bertugas, semoga sukses, sehat selalu, murah rezeki, enteng segalanya, amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Aku Pro 4, Pro 1 ucapkan sama buat tetangga sini, Ko Ayi, Bude, Ko Din, Ayi, Ko Tari, Andi Batam, Andi Bacan, Pak Leo, Kapal Jam Muntahir, Bung Oti. Nah, kali ini
0: Ake Gale bilang ini terlalu banyak makan kanari kata. Halo Ko Ipin.
1: Oke, Mama Indah, monitor boleh gabung. Buat siapa lagi? Bu Fatida, Bu Natalia, Kak Jaida, Mama Eba. Kata Ternate aman toh?
0: Kota Ternate aman hari malam ini.
1: Alhamdulillah. Oke, lagu spesial buat anak-anak komputer master, anak-anak jak meta semuanya paling ganteng-ganteng. Oke, adik ganteng KBA, ya, syukur dofu-dofu.
0: Ya, syukur dofu-dofu untuk Ko Ipin ya, Ko Bin lagi. Ko Ipin di Tidore Utara, sahabat budaya. Baik, semoga cepat sembuh Ko Ipin bersama dengan keluarga ya. Jaga kesehatan karena cuaca kita juga tidak menentu ya, kadang panas hujan, ini yang membuat daya tahan tubuh kita juga sering melemah ya. Banyak minum air putih dan juga vitamin ya, Ko Ipin dan juga sahabat budaya. Baik, toran terima lagi yang bergabung malam ini. Ada siapa dan di mana? Halo Sagu.
2: Halo, selamat malam Sagu.
0: Selamat malam Sagu. Orang Ambon manis ya?
2: Ambon manis.
0: Pak Junaidi, kabarnya malam ini bagaimana?
2: Ini kabar alhamdulillah sehat walafiat. Ini kita berwadis masuk di Kuampa Ambon.
0: Oke siap. Acara apa di sana Pak Junaidi? Request lagu ya. Juga?
2: Request lagu ya. Mm-mm. Ada Fani Fabiola.
0: Oke, lagunya siapa? Fani
2: Dermaga. Fabiola Dermaga. Idul.
0: Dermaga.
2: Iya. Mengadu itu.
0: Oke, penyanyinya tadi siapa? Fani Fabiola.
2: Fabiola, iya.
0: Fani. Oke, Fani Sabila. Dermaga Cinta Fani Sabila di sini.
2: Oh, ada Fani Sabila. Hmm? Sudah kali itu
0: Fani
2: Fabiola bukan Sabila.
0: Oh, bukan Sabila ya. Dermaga saja, Dermaga bukan Dermaga Cinta.
2: Iya. Dermaga aja.
0: Oke, Fani Fabiola. Oke, Fani Fabiola di Dermaga.
2: Ada.
0: Ada. Oke, siap. Mau salam-salam dulu silakan.
2: Terima kasih. Dan harapan kesehatan diberkati Allah Subhanahu
0: wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Di Manado, selamat malam dan harapan sehat diberkati Tuhan. Ada Mama Indah di Telaki, Mama Indah di Atigale. Ada Ibu Indah juga di Toloko, ada Ibu Indah di Kulaba. Masing-masing bersama keluarga, harapan sehat ya. Ada koama kowai, pedin juga mungkin ya. Bung Sisting, lalu kemudian Bung siapa Abdi yang ada di Kedore, selamat malam harapan sehat. Ada Adi di Batam, Adi Batam juga selamat malam semua. Lalu kemudian Pak Hacim Mangga Dua, Mbak Eva juga di sana, selamat malam harapan sehat. Ada Abdurrahim di mana di Kesehatan Negara, selamat malam Malaysia. Lalu Sri juga di Banjarmasin ya. Edo juga di Palembang di mana? Edo juga di Kalimantan juga, harapan sehat semua. Nomor hari juga Kalimantan ya. Ada Bung Tahir juga di Usuk, selamat malam harapan sehat. Haji Jafar Bowono yang ada di Sumatera Barat dong. Siapa ya yang ada di Tanah Tinggi nih? Malam dan harapan sehat semua. Itu dulu.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Junaidi di Ambon ya, sahabat budaya. Baik, kita orang terima lagi di belakangnya Pak Junaidi. Ada siapa dan di mana? Halo Sagu. Halo Sagu, santai dengan lagu. Sudah terhubung?
3: Halo juga Sagu.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, kabarnya bagaimana nih malam ini?
3: Iya, alhamdulillah. Kalau baik bang, sehat walafiat sama-sama kita baik-baik.
0: Alhamdulillah, kalau begitu. Malam ini di sana bagaimana cuacanya Pak Nasrun?
3: Lagi cerah-cerah juga secerah.
0: Oke, siap. Ya, malam ini mau dengar lagu apa Pak Nasrun?
3: Lagunya Daerah Timur.
0: Daerah Timur, lagu apa iya, itu?
3: Apa posi-posi Tabohong, Tabohoko.
0: Oh, posi-posi Tabohoko.
3: Iya.
0: Oke, siap. Mau salam-salam pas apa dulu?
3: Ya, pertama Abang Rinya juga selalu bersyukur. Dan kita yang bertugas selalu selalu akan terhadap para Pak Budin, ada Koma Kuais, ada Tus, ada Barika juga di terus semuanya ya tempat kuasa Nata, karena dia masih sangat paham kok.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Pak Nasron di Sulawesi, sahabat budaya. Toran, dengarkan dulu sahabat budaya lagu 100 juta dari Alan Darmawan ya, requestan dari Ko Ipin ya, sahabat budaya di Tidore. Kemudian ada Dermaga dari Fanny Fabiola, sahabat budaya, requestan dari Pak Junaidi di Ambon ya. Dan juga Posi-posi Tomoko Kiraha Group, requestan dari Pak Nasrun di Sulawesi ya. Sahabat budaya, untuk lain telepon Toran tahan dulu ya. Toran akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.
4: Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya, masih bersama dengan Tasnim malam ini ya. Terus hadirkan lagu-lagu requestan dari Pak Junaidi, Pak Nasron ya, dan juga Ko Ipin Rinaldi di Tidore Utara. Semoga bisa menghibur dora semua malam ini, dan selamat menikmati makanan ataupun menu malam ini Sahabat Budaya yang baru saja ngopi ya, ataupun ngeteh gitu. Malam ini Sahabat Budaya, tolong terima lagi yang bergabung malam ini, ada siapa dan di mana? Ya. Halo Sagu.
2: Halo Sagu, santai dengan lagu.
1: Santai dengan lagu. Dika di Taliabu, kabarnya bagaimana malam ini? Jaringannya putus-putus ya. Halo.
2: Boleh. Gini boleh.
1: Sehat Dika di sana?
2: Iya. Alhamdulillah sehat,
1: kata. Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa, Dika?
2: Dika mau request lagu apa ini ya, Kak? Lagu dari Mita Talhatu, Kak.
1: Mita Talhatu judulnya apa?
2: Judulnya Mengapa Ada Dia.
1: Oke, Mengapa Ada Dia. Baik.
2: Salam-salam dulu ya.
1: Ya, silakan. Salam-salam untuk siapa?
2: Iya, salam yang pertama buat Tasmi, operatornya yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar ya, selalu bersama keluarga di rumah. Andi Cakrawinata di Jambi. Nanti sebentar nyambung, salam sehat. Bunda Ustaja, Bunda semoga cepat sembuh ya Bunda. Terus dari Ibu Farida, Bang Nasron, Ibu Natalia, Pak Ayu, Ibu Ria, Osis Bunda Sofi, terus kok Mama Eba, Kak Edir, Bang Ono, Bang Leo, Bang Yasin, Ko Amo, Ko Aib, Pak Widi, Abdullah, Abdul Rahim, Pak Subiono, dan semuanya tanpa terkecuali. Ayo yang di dalam gabung.
3: Selamat malam Bang Kislin.
1: Selamat malam Bang Andi, silakan mau salam-salam dulu.
3: Ya, salamnya pertama-tama terima kasih buat Dika. Ya, terima kasih tinggalannya. Salam sehat, salam sayang selalu kamu di sana, baik-baik saja. Terus buatnya Bunda Farida, Bunda Natalia, Kak Esther Lita, juga Nia yang ada di Manado.
2: Iya, itu pacarnya itu.
3: Enggak lah.
2: Nah, ini pacarnya banyak.
1: Ayo dilanjut salam-salamnya.
3: Iya, bisa request lagu, Bang?
1: Satu saja boleh.
3: Boleh, ya. Buat Bang Kasim, sehat selalu, panjang umur murah rezeki, selalu dengan Allah Tuhan. Terima kasih ya Bangku. Selamat malam.
2: Ya, lagu spesial buat Andi Cakrawinata.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Dika dan juga Bang Andi di Jambi. Sahabat Budaya, turun terima lagi. Halo Sagu. Halo Sagu, santai dengan lagu. Halo, sudah terhubung. Halo, dengan siapa di mana?
4: Halo, Sagu, santri dan lagu. Assalamualaikum, Bung Tasnim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara ya?
4: Iya, Abdurrahim di Kutai Kartanegara,
1: Kalimantan. Sehat di sana, Bung Abdurrahim?
4: Iya, sudah sehat.
1: Alhamdulillah. Cuaca bagaimana di sana, cuacanya?
4: Cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Iya, paginya gerimis.
1: Oh, paginya gerimis.

0: Iya.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Mau dengar lagu apa nih, Bung Abdurrahim?
0: Lagu Bugis.
1: Lagu Bugis, judulnya apa lagu Bugis?
0: Judul lagunya apa? Juta Sidi Sasing.
1: Pelan-pelan ya. Judulnya apa?
0: Apa juta?
1: Apa juta?
0: Apa juta? Bisa juga di ketik angka 4 baru juta. Bisa juga begitu.
1: Apa juta gitu?
0: Iya, apa juta? CD.
1: Bagaimana?
0: CD.
1: CD.
0: CD SCC baru double D baru I D D kan CD. Sasing.
1: CD CD CD.
0: CD Sasing. Sasing itu sasa. SCC ya Sasing baru yang G Sasing.
1: Salving.
0: Sasing itu sapi.
1: Sasi.
0: Iya.
1: Sasing.
0: Sasing. Dalam bahasa Bugis sasing, sapi bahasa Indonesia kan. Apa juta CD sasing.
1: Sasing.
0: Arman Dian Rusanda penyanyinya.
1: Penyanyinya siapa?
0: Arman.
1: Arman.
0: Dian Rusanda.
1: Arman ya.
0: Arman Dian Rusanda.
1: Dian, Armandian Rusanda. Oke, okay. Yeah. Salam-salam dulu silakan.
0: Iya, yeah, salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate. Antara lain ya, ada tadi Pak Junedi sudah bergabung juga pada malam ini dan menyapa saya, terima kasih atas sapaannya. Kemudian ada Pak Nasrum di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Ada Pak Andi, ya Pak Andi Cakrawinata di Jambi, ada Mbak Dika di Taliabu, ada Purnama Sari di Pantai Bahari, Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Akegale, ada Sazahida, ada Pak Widi di Tokyo, Jepang, kemudian Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Ada Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kalma di Nunukan, Kalimantan Utara, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate, dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Bung Tasnim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara, sahabat budaya. Masih toran terima yang bergabung malam ini, silakan diringkan lagi di 3126518 082195266695 di WhatsApp 085398533951, sahabat budaya. Baik, toran terima lagi yang bergabung malam ini. Ya. Halo Sagu.
2: Halo. Assalamualaikum. Sagu. Santai
1: dengan lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai dengan lagu Purnama Sari.
2: Iya.
1: Oke. Alhamdulillah sehat-sehat. Di sana bagaimana Purnama?
2: Alhamdulillah sehat. Terus cuaca di sini alhamdulillah cerah juga.
1: Oh, cerah. Cerah seperti Purnama ya. Ada bulan cerah. Purnama malam ini?
2: Gak ada ya.
1: Belum ada ya, oke. Mau dengar lagu apa Purnama malam ini?
2: Purnama mau request lagu Makassar, Tenar Warna.
1: Tenar Warna.
2: Iya.
1: Apa dan arti Ancilari. Ya penyanyinya gitu ya?
2: Ancilariki.
1: Oh, Ancilariki, Tena.
2: Iya.
1: Oke sih ya, mau salam-salam dulu silakan.
2: Yang baru lewat ada Pak Abdurrahim. Terus ada yang Mama Indah, ada Bang Din, Kuai, Kujice, Mas Andar Faris, ada yang datang sama. Terus ada Bunda Natalia, Bunda El, salam sehat Bunda, semoga sehat selalu. Terus ada Pak Junedi, Nona Fika, Ibu Farida, ya bergabung Ibu. Semoga selalu di sana ada Pak Widi, Pak Benijo, dan semuanya ada cinta kepada Kejali.
1: Oke, siap.
2: Semoga selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Purnama Sari di Sulawesi Barat ya. Terasa ada 3 penelpon tadi sahabat budaya, 3 lagu yang torang putarkan dulu ya. Untuk lain telepon torang tahan ya, nanti berikutnya baru torang kembali terima lain telepon ya. Tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.
3: Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: Santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Pak Opi di Bone ya.

Iya, Ena Ruana, lagu Bugis Sahabat Budaya dari Anca Larice ya, requestan dari Purnamasari di Sulawesi Barat. Toroso hadirkan juga lagu requestan dari Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara ya, Sahabat Budaya malam hari ini yang sudah gabung. Dan lagu-lagu malam ini semoga bisa menghibur dora semua malam hari ini ya. Lagu Dika juga sudah diputarkan Sahabat Budaya. Dan terasa di penghujung acara satu penelpon terakhir ya. Untuk lagu terakhir kita silakan di 3126518 0821952566695 di WhatsApp 0853985339 Sahabat Budaya. Ya, silakan untuk lagu terakhirnya siapa yang mau ya. Disilahkan Sahabat Budaya untuk lagu terakhir atau saya pilih saja lagu terakhir kita. Oke, Kisah Indah. Oh, Cerita Indah ya, bukan Kisah Indah dari oke. Ya, Cerita Indah dari Vicky Salamor featuring dengan Freshly Nicky Julu ya. Syukur dafu semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga turah semua sehat selalu ya. Dan Sahabat Budaya sudah mendengarkan siaran Perempat Ternate, syukur dafu ya. Dan habis ini masih ada lagu-lagu spesial yang akan turan temani Sahabat Budaya di akhir program ya. Ada Santai Deng Lagu Sahabat Budaya. Oh, ada musik malam Prampa ya dengan lagu-lagu spesial malam ini yang siap menghiasi ruang dengar Sahabat Budaya. Tetap bersama kami di Perempat Ternate. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabiat Subajo.

Ya, sahabat budaya Pulau Jawa Sayang dari Nova Sondak ya, lagu terakhir kita di Musik Malam Roampa. Semoga lagu ini bisa menghibur orang semua malam hari ini, dan pastinya sahabat budaya tetap selalu mendengarkan siaran Roampa Ternate ya. Dan Anda bisa kembali mendengarkan di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Tore yang bertugas di Kiai Rahmala mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di Kiraha malam edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabia Subajo.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Rabu 10 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Raha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Ngundi kembali badengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate. Pagi ini di Raha Pagi bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Kodani, deng tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Untuk ngundi sahabat budaya umat muslimin deng muslimah, pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate deng sekitarnya.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, terima kasih nguni masih padengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Sesaat lagi akan dorang hadirkan program Hikmah Pagi bersama Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar. Untuk itu tetap setia bersama torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terima kasih dapat lagi di Hikmah Pagi bersama dengan narasumber kita pagi ini. Sudah tersambung via telepon, ada Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar, SIP MPDI, dan hari ini kita membahas mengenai haji yang mabrur. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan pengantar singkatnya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kesehatan kesehatan. Hari ini kita diizinkan untuk bertemu kembali dalam obrolan pagi tentang dengan topik diberikan hari ini adalah haji mabrur. Iya, kita tahu bahwa haji mabrur itu merupakan suatu cita-cita atau keinginan yang diidam-idamkan setiap jamaah yang pergi menunaikan ibadah haji, ya. Karena dengan haji mabrur itu merupakan puncak dari seluruh kenikmatan hidup kita, artinya berjuang sedemikian rupa untuk haji. Dari awal kita mencari biaya, bagaimana ongkos untuk haji, sampai kita mendapat izin dari Allah dan kita ke tanah suci. Nah, ini semua serangkaian rukun dan haji kita kerjakan dengan mengharapkan untuk memperoleh haji mabrur. Nah, bagaimana haji mabrur itu bisa tercapai? Nah, tentu saja dari awal kita harus tahu sumber dana kita juga harus benar-benar sumber yang halal, ya, bukan sumber yang halal yang haram atau sumber yang syubhat. Syubhat artinya sumber yang tidak semuanya menjadikan peroleh haji mabrur itu dari dana yang benar-benar suci, artinya dari keringat sendiri, ya. Jadi kita berharap, ya, berikan kesempatan kepada kita panjang umur sehingga dari bagi anak-anak muda mungkin, ya, yang masih muda, ya, marilah untuk bersama-sama menampung sedikit demi sedikit. Lama kelamaan pada suatu ketika kita akan bisa tercapai cita-cita kita untuk menunaikan ibadah haji. Sementara demikian.
0: Baik, terima kasih Ustazah penjelasan singkatnya. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0821-9526-6695. Ustazah, 2 hari lagi, ya, jemaah haji asal Maluku Utara akan kembali ke tanah kelahirannya. Nah, kalau yang kita tahu selama ini ketika orang mau pergi haji itu dorang bilang semoga menjadi haji yang mabrur. Tapi saya pernah mendengar katanya mabrur atau tidaknya seorang hamba ketika sudah melaksanakan ibadah haji itu bisa terlihat dari caranya bersikap setelah ia selesai melaksanakan ibadah haji. Apakah benar, Ustazah?
1: Iya, itu salah satunya, itu memang seperti itulah, ya. Karena jika seseorang itu hajinya sudah mabrur, maka tentu saja perubahan dalam sikapnya, ya. Itu sudah jelas. Ya, kita terima dulu.
0: Kita terima dulu yang ingin bergabung. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ya?
2: Iya, ada yang
0: boleh. Kabar lu kasih, Pak Haji?
2: Kabar lala, betul.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan Pak Haji Udin pertanyaannya.
2: Ya, assalamualaikum saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ah, begini saja. Ada saya punya teman-teman, saya ajak orang bilang lebih haji seperti yang panjang. Coba ini 10 yang lebih umur juga, mungkin misalnya karena syuting juga menyaksikan dan melihat hal-hal yang ada di sana, terjadi di sana itu, ini dia sementara. Yang cuma orang yang sudah haji kan, ini cuma dia saya berkata harus pun sendiri. Yang perisian kelima itu lagi yang mampu. Kali ini mampu ini. Bukan kejayaan, ekonomi pun kuat. Ya, aku kan tidak mau pilih haji ke timur. Jadi apa saya bilang kata, sudah tahu mengaji ini. Sementara anda baru betul tahu mengaji ternyata. Ia kurang ilas. Cuma ceritanya orang ceramah orang juga bilang, sudah tahu mengaji ya kata fatihah, kita fatihah ya pasti salawat. Salawat sudah tahu, dia bilang alif saja sudah sah. Jadi kita punya niat. Belum yakin aku. Sudah, orang takut sudah. Ya begitu sudah. Jadi kira-kira orang punya berapa itu bagaimana nanti saja sampaikan terjelaskan lagi.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya, saja.
1: Jadi begini ya. Emang kadang-kadang juga seperti itu ya. Kadang ditakut-takuti ya.
0: Iya.
1: Ditakut dengan murid ini dengan pihak haji pada wicir aku penganan. Jadi itu kadang-kadang mitos-mitos seperti itu yang membuat orang itu jadi takut ya. Padahal sesungguhnya orang kalau sampai memang dia itu diizinkan bisa punya rezeki, punya kesempatan untuk bisa sampai ke tanah suci, itu dia bersyukur bahwa sesungguhnya dia diundang oleh Allah SWT.
0: Yeah.
1: Karena tidak semua ya, kadang orang kaya tapi susah untuk bisa pergi haji. Justru orang susah dia menabung sedikit-sedikit, dia ikhlas untuk menunaikan ibadah haji. Jadi dia mencoba untuk menekan semua keinginan apapun, dia tetap dia tekan karena dia punya tekad bulat untuk pergi haji. Nah, jadi orang pergi haji itu memang berniat pertama. Setelah berniat, ya punya tekad ya. Kalau sunat habis pun tidak punya usaha, doi datang mau beli apa, keinginan beli apa, misalnya mau beli mobil, mau renovasi rumah, mau bikin apa ya, kapan mau pergi ya. Tapi kalau sudah punya niat, memang sudah punya niat, udah dia bertekad ya, tekad karena anggap saja bahwa urusan yang lain itu ketumpulan dari sana tuh bisa bikin. Tapi ini haji ini kan susah, kesempatannya ini susah, walaupun doi ada, tapi yeah, kesempatan kan susah, orang antri puluhan tahun. Jadi ketika sudah berniat dan memang dia bertekad untuk bisa pergi haji, maka bulatkanlah ya secara totalitas seluruh apapun kegiatannya, apapun apa rezeki masuk dari manapun, dia tetap dia punya niat dia harus usahakan. Artinya semua keinginan dunia itu dia kekang, dia punya niat hanya untuk dihaji dulu. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan tunggu-tunggu belum dapat panggilan. Bagaimana mau dapat panggilan kalau hanya sendiri tetap punya niat, tetap punya tekad untuk mau pergi ya. Jadi jangan menganggap bahwa doi banyak ibu dapat panggilan. Artinya ada doi pergi mau untuk bisa apa setor atau sedikit-sedikit ya. Kalau kita sudah setor sekian persen mendapat porsi ya, itu kan berarti kan kita menunggu. Tapi kalau tidak ada usaha sama sekali, mau kapan nanti dapat panggil ya. Jadi jangan harap sudah doi banyak lagi menghitung orang dapat panggil. Jangan seperti itu ya. Itu pikiran-pikiran yang seperti itu harus dijauhkan ya. Tapi dia harus optimis bahwa dia punya tekad mau berhaji, mau tunggu berapa lama pun, insya Allah dia akan tunggu. Yang penting dia punya niat untuk pergi, insya Allah.
0: Baik Ustazah, lanjut lagi ke berkaitan ya dengan pertanyaan saya tadi, bahwa mabrur tidaknya seorang umat muslim yang selesai melaksanakan ibadah haji itu
1: betul
0: tergantung pada
1: perubahan sikap ya. Iya. Benar, haji mabrur atau haji yang diterima oleh Allah SWT berarti setelah dia kembali itu memang langsung berubah ya. Punya karakter, punya sifat kejangnya. Tadinya dia macam-macam, misalnya dia keminum, suka fitnah, suka berkelahi, suka macam-macam hal-hal buruk. Tapi setelah dia pulang dari haji, semua sudah tidak lagi kelihatan. Dia sudah hilang sama sekali dengan hal-hal negatif yang sebelum dia pergi dia pernah kerjakan. Dia suka berkelahi, dia suka fitnah dan lain-lain. Tapi setelah dia pulang haji, itu semua dia tinggalkan. Sudah berubah, pokoknya 100 derajat dia berubah. Ya itu insya Allah menunjukkan bahwa haji dia diterima. Nah ada orang yang pergi haji tapi pulang kemari
0: masih sama
1: ada sebelumnya ya. Sama saja, tapi kadang-kadang ya seperti itu berarti haji merdud atau haji yang ditolak oleh Allah. Jadi karena memang dia punya niat juga untuk haji, tapi memang untuk berubah status ya supaya dipanggil haji ya. Tapi niatnya sendiri ya tidak ikhlas untuk pergi menunaikan ibadah haji karena memang panggilan Allah, karena untuk menaati Allah SWT punya perintah. Nah, jadi memang beda ya kalau orang cuma karena insan haji ini merupakan merubah status sosial seseorang jadi pergi sudah karena doibanya. Jadi hati-hati ya. Yang kita pergi haji dengan niatnya seperti itu, kita pergi haji adalah memenuhi panggilan Allah SWT dan niat kita yang sudah tanamkan dengan puluhan tahun mungkin di baru tercapai hari ini. Aku diundang oleh Allah SWT dan aku menyahuti panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu yang ucapan-ucapan seperti itu ya.
0: Baik Ustazah, kalau ada perbedaan tradisi ataupun budaya kita di Maluku Utara, kalau orang naik haji ya, baru turun haji itu biasanya kan kebanyakan dari orang tua-tua itu dorang jaga dorang pe penampilan Ustazah. Nah, berbeda dengan beberapa daerah lain yang mungkin kadang-kadang tuan tera bisa tahu ini dia su haji kah belum Ustazah. Ini bagaimana pandangan Ustazah terkait dengan hal ini?
1: Ya, itu kembali pada individu seorang ya. Ada orang, saya pernah tanya ya, orang yang sudah pergi haji, ya dia selalu memakai dia punya apa identitasnya.
0: Ya, putih-putih kan.
1: Ya, orang tua bilang topi kepala, putih sudah jadi kita orang harus jaga. Itu salah satunya memang nilai positifnya ada ya. Dia merasa bahwa dia sudah punya kepala sudah putih atau sudah pakai soku putih, maka dengan dia pakai itu menandakan suatu ikhtiar ya, suatu ikhtiar bahwa dia sudah kerjakan itu, makanya sebaiknya dia pakai terus supaya dia ingat terus saja, jangan dia kerjakan hal negatif. Nah, ada orang juga yang berpendapat bahwa terus pakai itu, sudah pakai itu, rasa tak kabur gitu. Akan-akan orang tahu bahwa sudah pakai ini, orang tahu bahwa kita ini soalnya sudah. Ya. Tidak ada orang yang punya prinsip seperti itu. Jadi dia setelah dia pulang, jarang-jarang dia pakai. Mungkin hanya ke masjid saja, tapi hari-hari dia tidak pernah pakai. Itu tergantung dari individu seseorang. Ada orang yang suka seperti itu, tapi jangan kau sudah menganggap bahwa orang pakai kuki haji itu memakan puji, bukan ya. Kira yang demikian.
0: Baik, Ustazah ada lagi yang bergabung, coba tolong terima dulu. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa di mana?
3: Ini dengan Ustazah.
0: Oh, Pak Haji, Kaudin deh. Kodin ya?
3: Marina bukan Pak Udin.
0: Kau mau bilang haji tadi, tapi insya Allah itu jadi doa ya.
3: Marina?
0: Ya.
3: Hapus huruf U.
0: Kenapa? Iya, Kodin terada. Iya, Kodin jadinya. Kau suruh taruh haji di muka lagi, tapi insya Allah itu jadi doa. Silakan Kodin, pertanyaannya apa nih?
3: Masalah pembatin apa ini? Soalnya saya baru
0: terang bahas mengenai haji yang mabrur.
3: Haji yang mabrur. Ini aduh Ustazah, saya dengar ada yang bilang katanya kalau sudah naik haji itu ada yang suruh mereka pulang dari haji bertanya suci itu, terus mereka kalau di waktu salat ada yang suruh mereka pergi salat, mereka bilang saya tidak bisa saya tidak salat lagi karena saya sudah pergi haji. Terus saya bilang ke mereka katanya apa nama misalnya ke mereka katanya yang walaupun sudah pergi haji tapi kamu sudah sampai di tanah suci, tapi kalau sembahyang itu tidak ada diputuskan. Kalau kamu sudah pergi, kamu anggap bahwa kamu sudah haji, terus kamu tidak mau salat lagi. Berarti kamu sudah salatnya sudah tamat. Kan pergi haji itu kan bagi orang yang mampu. Kalau salat itu kan bukan bagi orang yang mampu, miskin pun bisa salat. Kalau tidak salat, Jadi kalau saya salah itu bukan sudah kamu kalian sudah kamu sudah haji, lalu kamu tidak mau salat itu dia punya apa hukumnya? Dia punya apa? Bukan begitu, bagaimana hukumnya Pak Ibu Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah, iya, silakan. Mungkin ada, kadang ada masyarakat kita yang salah persepsi, katanya kalau sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Madinah itu ganjarannya 1000 kali lipat dari kita sholat di tempat lain, Ustazah. Mungkin seperti itu kali ya.
1: Ya, jadi ada hadis yang seperti itu, bahwa orang yang sholat di Masjidil Haram pahalanya 10.000 misalnya. Ya, kemudian orang yang masih sholat di satu waktu sholat, sementara sholat di Masjidil Nabawi sama dengan 10.000 kali sholat di kampung kita. Fadilahnya kan luar biasa. Jadi ada yang menganggap bahwa kalau orang di sana sudah 40 hari, ya satu bulan, pulang itu kan ya 40 hari, ya. Jadi kalau dia sudah kerjakan di sana sedemikian banyaknya sholatnya, sudah beribu-ribu kali, berarti ya pulang kembali terusus sudah barang sumboro di sana, jadi pulang haji terus bisa bayar lagi. Itu tidak betul ya, tidak betul. Memang hadisnya itu betul ya, fadilah sholatnya di Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi itu fadilahnya beribu-ribu kali lipat. Tapi bukan berarti orang sutamat kan untuk pulang haji terus sembahyang lagi, tidak ada cerita ya. Karena inti dari semua ibadah ini adalah sholat. Jadi mau haji mau lo 1 kali kah, mau 10 kali kah, tetap dia pulang dari haji, tetap dia kerjakan yang punya sholat. Sholat itu tidak pernah berhenti sampai kita orang punya tangan sudah di dada, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru sholatnya juga berhenti. Selama kita orang masih sadar, ya pikiran masih normal, walaupun kita sudah lumpuh, walaupun kita sudah bisa berjalan, tapi kalau masih sadar pikirannya masih normal, maka kewajiban sholat itu tetap ada. Maka disunahkan seseorang kalau mampu dia sholatnya berdiri. Dia sholat berdiri itu sunnah. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka cukup duduk. Duduk pun kalau setara bisa, dia boleh berbaring sambil sholat. Ya. Sedemikian Allah itu tidak mau kita itu sambil tinggal sholat. Maka Allah tetap wajikan kita dalam sehat maupun dalam sakit, sampai-sampai diberikan peluang bisa duduk, bisa berdiri, bisa tiduran, ya. Karena memang Allah punya rahmat luar biasa, ya. Jadi jangan sampai kita orang menganggap bahwa sesalat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, maka kita orang disalat, setamat sudah di sana, terus sesalat lagi. Itu salah besar, ya. Jangan sampai terjadi seperti itu.
0: Ya, Ustazah, kalau begitu misalnya ada masyarakat kita yang beranggapan seperti itu, kemudian selesai melaksanakan ibadah haji, sikapnya juga tidak berubah, masih sama dengan sebelum haji, itu apakah termasuk orang-orang yang merugi, Ustazah?
1: Ya, sudah jelas itu ya. Ya, karena kita orang menghukum manusia ini kan bukan batinnya kita hukum, kan akhirnya kita hukum. Kalau dia tidak sholat, ya pulang haji tidak sholat, ya percuma dia haji ya. Ya kan seperti itu. Dia punya hati kan, ya kan ada orang seperti itu. Tidak mungkin tidak tahu, mungkin sembahyang gitu, tidak sembahyang siapa saja. Tuh duduk-duduk sembahyang, kita tidak perlu.
0: Tego-tego besar ya.
1: Iya, tego-tego, koko-koko, tagi-tagi ya. Itu salah besar itu ya. Padahal itu salah penafsiran Al-Quran itu surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Imran. Itu kia mau wakuuda wa ala junubihim ya, artinya orang duduk ya, kia mau wakuuda berdiri, orang duduk ya, kemudian orang berbaring bisa sholat, itu maksudnya artinya sholat itu jangan ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun ya, dalam perjalanan ya. Dia kalau tidak bisa berdiri atau dalam perjalanan, justru Allah berikan keringanan, bisa ada sholat namanya sholat qasar ya. Jadi pendekan, tiap yang 4 rakaat itu dijadikan 2 saja. Itu juga bisa digabung antara duhur dengan asar, antara maghrib dengan isya. Itu bisa digabung ya, karena Allah berikan peluang atau keringanan-keringanan, karena Allah tidak mau kita itu pasti tinggal sholat sampai diberikan keringanan-keringanan seperti itu. Kalau sudah sedemikian rupa juga kita mau kerjakan, yang keterlaluan, rugi sendiri. Karena yang di akhirat pertama diperiksa itu bukan haji 10 kali, bukan umrah 10 kali, bukan sedekah bangun masjid dan bukan itu yang dilihat. Sebelum itu maka dilihat pertama adalah kita punya sholat dulu. Yeah. Sholat sudah benar baru yang lain-lain itu menopang.
0: Iya. Yeah. Satu lagi penelpon terakhir Ustazah, torang tarima lagi. Halo, assalamualaikum perompet.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Yeah. Silakan Kota Her.
4: Ustazah, ada yeah. yang sholat dia mengatakan walaupun terlambat yang penting laksanakan. Mm-mm. Tapi dia sengaja terlambat gitu.
0: Yeah.
4: Itu hukumnya gimana tuh?
0: Baik.
4: Waktu terlambatnya waktu sholat gitu.
0: Iya.
4: Yeah. Prinsipnya dia punya pendapat yang penting sholat gitu. Terlambat yang penting sholat jalan tuh. Gimana yeah. tuh saja yang dilakukan?
0: Baik, terima kasih Kota Her.
1: Iya. Yeah. Jadi sholat itu kan memang sudah di ditetapkan waktunya kan.
0: Yeah.
1: Zuhur, jam berapa sampai berapa, asar, maghrib, isya, subuh, semua sudah ditetapkan waktunya. Nah, orang terlambat sholat misalnya, itu darurat. Dalam keadaan darurat misalnya, ketiduran misalnya dia, ketiduran ya. Atau dalam keadaan yang memang sulit untuk bisa apa sholat ya. Maka kalau orang ketiduran, ya berarti kan setelah dia bangun tidur, baru dia sholat kan.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian juga orang lupa, dia lupa. Ya, dia sudah terlambat ketika dia ingin, situ dia sholat ya. Tapi bukan menunda-nunda, ah tunggu dulu sudah kita masih urusan lain. Nanti biar terlambat terapa-apa. Itu masih sengaja sudah kan, sengaja. Mm-hmm. Ya. Kalau disengaja itu yang dosa, tapi kalau tidak disengaja, dia lupa ataupun dia memang sulit untuk misalnya di apa naik kapal ya misalnya. Kemudian gelombangnya luar biasa ya, sehingga dia mengangkat kapal. Berwudu saya tidak bisa, semua tidak bisa. Berarti dia bisa tunda waktunya. Kalau duhur dia tidak bisa sholat, berarti dia bisa gabung ke asar.
0: Ke asar.
1: Atau, iya, atau sebaliknya bisa ya. Jangan takhir atau jangan takdim, itu dia penama. Tapi dia sengaja bilang, ya sudah ada baca cerita, dia aku biar dulu itu ada baca cerita, ada asik-asik, dia biar tunggu sudah, bisa bangkit. itu dosa itu karena tidak bukan halangan yang memang sesungguhnya satu yeah. halangan yang syar'i tapi dia unsur kesengajaan itu dosa
0: yeah.
1: jadi sebaiknya begitu dengar azan kita orang cepat ambil wudu dan kita sholat. Demikian.
0: Baik, Ustazah, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon maaf yang ingin bergabung nanti insya Allah di lain kesempatan. Kesimpulannya Ustazah, silahkan.
1: Iya, yeah. baik. Memang kita berbicara sholat ini ya haji maupun sholat semua amalan yang diberikan ya, kesempatan oleh Allah SWT kepada kita intinya adalah untuk bertakarruf kepada Allah kita mendekatkan diri kepada Allah SWT ya, kita bisa pikir ya kalau misalnya doi yang begitu banyak ya hampir 100 juta dengan segala macam apa pergi umroh haji itu selain memang ONH-nya, orang adatnya orang ternaknya rezeki keselamatan dan lain-lain.
0: Yeah.
1: Kalau kita bukan karena Allah, ya ngapain kita harus menggunakan duit yang begitu banyak? Ya, perjalanannya juga setengah mati. Di sana juga kita berjubel, berdesak-desakan. Namun semua ini kita orang karena niat kita adalah karena lillahi ta'ala, maka semua itu kita orang jalani dengan pasrah, dengan ikhlas menerima. Yeah. Insya Allah. Haji kita akan menjadi haji mabrur. Saya kira demikian. Lebih dan kurang, mohon maaf. Jazakumullah khairan wa Allahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah menjadi narasumber kita pagi ini di Hikmah Pagi. Dan terima kasih juga untuk sahabat budaya yang sobar gabung di kesempatan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate yang mengikuti Warta Berita Pagi.
5: Dinamika masyarakat ini ada yang suka senang pakai itu kufiah putih. Jadi orang punya orang tua-tua menganggap bahwa pakai kufiah putih itu harus orang haji. Karena putih di atas harus putih sampai di dalam.
6: Yeah.
5: Dalam pengertian itu simbol kesucian dan nyanyian. Tapi itu adalah budaya, tradisi okay. yang orang harus keturang ini. Tetapi dari sisi lain keturang punya pedagang-pedagang ini dong jual kufiah-kufiah putih semua tuh jadi akhirnya orang senang pakai putih.
6: Baik.
5: Jadi sebetulnya ini dia terlepas daripada orang punya peradaban atau orang punya adat si orang sebetulnya. Tapi kalau yang paling bagus betul. Paling bagus karena syariat itu dia menggambarkan hakikat.
6: Oke.
5: Okay. Nah, dan okay. itu.
6: Mungkin pertanyaannya lain kita simpan di ya. Jumat depan di ya. Sabtu depan ya. Boleh.
5: Iya, iya.
6: Oke.
5: Okay. Ya.
6: Kesimpulannya sebelum kita akhir.
5: Iya, iya, iya, iya.
6: Ya, topik ya. Kita pagi ini.
7: Ustaz. Kesimpulannya begini, apapun juga dilakukan, tetapi sebuah bangsa yang besar itu selalu menjaga peradaban. Artinya hasil karya itu harus dijunjung tinggi. Kalau dalam konteks sekarang ini, apa sebuah bangsa yang besar itu adalah menghargai jasa para pahlawan. Sebuah peradaban itu apabila kita semua menghargai hasil karya-karya terdahulu. Kapan kita tidak menghargai, maka bangsa itu akan runtuh. Dalam konteks kita seperti ini, haji sudah kehilangan makna. Ini yang menjadi diskusi yang berkepanjangan, yang harus menjadi kesadaran kita bersama ke depan, agar bangsa ini terselamatkan apabila nilai haji itu melekat pada pelaku-pelaku yang melakukan ibadah haji dan kembali ke tanah air menjadi teladan di tengah-tengah kita.
6: Baik.
7: Demikian ya. Haji
5: Dari saya insyaallah duta kita, duta daerah, duta negara, para haji kita akan kembali, dan kurang lebih 200 ribu orang di Indonesia, termasuk kita di Maluku Utara, kurang lebih 1000 orang. Mereka pulang setiap tahunnya, insya Allah akan menjadi panutan, akan menjadi sosok, menjadi tokoh yang bisa diteladani, bisa ditaati. Nah, sehingga keberadaan para tokoh haji kita insya Allah dia memberikan warna pada masyarakat tentang kesadaran beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, terima kasih.
7: Ya, demikian dan beberapa yang kami sampaikan. Insya Allah kita ketemu di malam Sabtu akan datang.
5: Insya Allah.
7: Musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subaju.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Langsung dari Jalan Sultan Hairun nomor 2, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan berita utama. ISDI Kota Ternate gelar uji coba SPMBB online untuk SD dan SMP guna memastikan kelancaran pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan agar pemerintah pusat mengembalikan sebagian dana bagi hasil atau DBH yang saat ini masih dipertahankan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui Programa 4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Disdik Kota Ternate gelar uji coba SPMB online untuk SD dan SMP guna memastikan kelancaran pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Novianti Merasabesi.
1: Dinas Pendidikan Kota Ternate melaksanakan uji coba pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Ternate tahun ajaran 2026-2027. Pelaksanaan uji coba SPMB ini diikuti oleh tim teknis operator dari sekolah SD dan SMP yang melaksanakan SPMB secara online yang dilaksanakan di SMP Negeri 7 Kota Ternate pada Selasa malam 9 Juni 2026. Sekretaris Panitia SPMB Dinas Pendidikan Kota Ternate Nurlela Sarbin saat dikonfirmasi RRI menyatakan uji coba SPMB ini bertujuan untuk melihat aplikasi yang dibuat untuk persiapan pada pelaksanaan SPMB agar berjalan dengan baik.
2: Jadi diuji coba baik itu dari operator SD maupun SMP. Karena yang mengikuti uji coba ini hanya khusus sekolah yang online. Ya. Jadi ada 13 sekolah online, 7 SD dan 6 SMP.
1: Nurlela mengatakan uji coba SPMB ini juga nanti dikembalikan ke sekolah yang melaksanakan akan SPMB online untuk bisa mengecek kembali aplikasi tersebut agar pada pelaksanaan nanti tidak ada masalah yang dihadapi.
2: Jadi tim operator ini nanti dia kembali ke sekolah untuk mempersiapkan panitia yang di sekolah. Jadi panitia di sekolah melanjutkan kegiatannya pelatihan untuk tim teknis ini. Jadi uji coba ini untuk memperlancar kegiatan pada hari H penerimaan siswa baru yang telah ditentukan pada waktunya. Kemudian jika ada orang tua atau siswa yang datang yang mungkin belum bisa IT atau kurang melek IT, bisa dibantu oleh operator yang ada di sekolah.
1: Nurlela berharap pada pelaksanaan SPMB nanti bisa berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan transparansi. Sementara untuk akses internet di setiap sekolah yang melaksanakan SPMB online sudah memadai sehingga tim teknis operator sekolah bisa mengakses dengan baik. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Informasi lain, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan agar pemerintah pusat mengembalikan sebagian dana bagi hasil atau DBH yang saat ini masih tertahan. Berikut laporan Fahyudi Yahya.
3: Sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun. Artinya belanja pegawai kita tuh sudah melebihi DAU.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta pemerintah pusat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi daerah melalui pengembalian sebagian dana bagi hasil atau DBH yang saat ini masih tertahan. Usulan tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Cuanda saat mengikuti rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 2 DPR RI, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di DPR RI Jakarta pada Senin siang. Dalam forum tersebut, Sherly menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tekanan yang cukup berat. Ia menyebut dan alokasi umum atau DAU yang diterima pemerintah Provinsi Maluku Utara hanya sekitar 960 miliar rupiah. Sementara kebutuhan belanja pegawai telah melampaui angka tersebut dan mencapai lebih dari 1,1 triliun rupiah. Menurut Sherly, selama ini pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan anggaran dengan memanfaatkan pendapatan asli daerah atau PAD serta dana bagi hasil yang diterima dari pemerintah pusat.
3: Sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun. Artinya belanja pegawai kita tuh sudah melebihi DAU. Bahwa kemudian kita berimprovisasi dengan PAD dan DBH dan dana bagi hasil itu kan namanya juga dana bagi hasil dan kami ditahan 60%. Mungkin kan
4: ia menegaskan pemerintah daerah tidak meminta tambahan anggaran dari APBN untuk membiayai P3K. Namun daerah berharap sebagian dana bagi hasil yang saat ini masih tertahan dapat dikembalikan agar daerah membantu memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Menurut Sherly, langkah tersebut merupakan solusi yang lebih realistis dan berkeadilan karena daerah hanya meminta hak fiskal yang berasal dari kontribusi daerah itu sendiri. Selain untuk menjaga keberlangsungan pembayaran gaji P3K, pengembalian sebagian DBH juga dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Sherly mengingatkan apabila dana belanja pegawai terus meningkat tanpa dukungan fiskal yang memadai, maka anggaran pembangunan berpotensi terpangkas. Salah satu sektor yang paling berdampak adalah pembangunan infrastruktur. Padahal infrastruktur menjadi fondasi penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas konektivitas dan meningkatkan pelayanan publik di daerah. Karena itu, Sherly meminta pemerintah pusat segera mencari solusi konkret terhadap persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah agar tidak berdampak lebih luas pada pembangunan nasional.
3: Sehingga secara jangka panjang, jika tidak diatur dan tidak dicari solusi konkret tentang fiskal daerah ini, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional pada akhirnya.
4: Gubernur Maluku Utara itu

0: dengan penerimaan murid baru. Beberapa persoalan yang menjadi perhatian Ombudsman diantaranya penambahan rombongan belajar atau rombel, sebaran sekolah yang belum merata, hingga sistem umpan balik atau feedback terkait pendaftaran ulang bagi calon siswa. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara Al-Fajrin Ahati Taheliu mengatakan, pengawasan penerimaan siswa baru merupakan agenda rutin tahunan yang terus dilakukan pihaknya. Menurutnya, persoalan rombel masih menjadi masalah klasik dalam setiap penerimaan siswa baru. Selain itu, ketimpangan sebaran sekolah juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
1: Ada beberapa hal di tahun lalu yang sempat kita highlight juga berkaitan dengan, pertama, soal ini agak klasik ya, penambahan-penambahan rombel biasanya. Jadi kami mencatat biasanya memang antara angka lulusan SMP yang mau ke SMA dengan ketersediaan rombel yang ada di SMA negeri ya, itu memang kadang-kadang tidak mengakomodasi semua jumlah yang lulus tadi, sehingga kemudian pilihannya adalah ke swasta dan seterusnya. Berkaitan dengan soal sebaran sekolah ini, supaya memang ke depan hal-hal yang seperti ini juga tidak berulang terus, penambahan ruang kelas itu salah satu solusi, tetapi itu bukan solusi jangka panjang menurut saya, karena mau ditambah berapa pun, tetapi dari sisi sebaran sekolah tadi tidak merata. Nah, ini juga jadi problem. Tapi memang berangkat dari pengalaman kemarin, misalnya terjadi reset sistem beberapa kali, dan itu juga dikomplain misalnya oleh orang tua karena tidak ada feedback soal informasi terkait dengan pendaftaran ulang dan seterusnya.
0: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Provinsi Maluku Utara Sofian mengatakan, pihaknya terus menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi persoalan rombel pada pelaksanaan SPMB tahun 2026.
2: Terkait dengan rombel tadi, memang kami panitia itu dari awal sudah melakukan skenario-skenario, mengumpulkan data-data, misalnya data-data kelas 9 yang potensial masuk ke satuan pendidikan jenjang SMA. Memang kami juga masih terkendala dalam hal permintaan data tersebut yang dimiliki oleh Kabupaten Kota, tetapi kami sudah melakukan koordinasi dengan Pusdatin dari Kemendikdasmen untuk bagaimana bisa mendapatkan data-data tersebut, mengantisipasi semua posisi itu, kendala-kendala itu, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini, kendala-kendala yang kita hadapi di tahun kemarin itu sangat minim sekali yang kita dapati.
0: Ia menambahkan, Dikbud Maluku Utara terus berupaya meningkatkan mutu satuan pendidikan yang diharapkan berdampak positif terhadap pelaksanaan SPMB tahun 2026. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus melanjutkan program layak huni sebagai upaya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu. Berikut laporan reporter Turakia Samsudin.
4: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus memperkuat program rumah layak huni sebagai bagian dari visi pembangunan daerah. Pada tahun 2026, program tersebut mendapat alokasi anggaran sekitar 15 miliar rupiah yang tersebar di sejumlah kecamatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat, menjelaskan program Rumah Layak Huni merupakan kelanjutan program prioritas Bupati Ubaid Yaakub dan Wakil Bupati Anjas Tahir yang telah berjalan sejak periode pertama pemerintahan. Selain pembangunan rumah baru, pemerintah, kata Sekda, juga menyiapkan bantuan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang membutuhkan perbaikan pada bagian tertentu rumah mereka.
5: Jadi memang itu kan program Pak Bupati untuk visi-misi periode kedua. Dari periode pertama pun sudah dilakukan. Jadi untuk tahun ini, itu bantuan untuk rumah layak ini, totalnya itu ada sekitar 15 miliar. Itu tersebar di seluruh kecamatan dalam bentuk dua program. Satu program itu untuk rumah yang betul-betul dibangun dari nol sampai selesai. Itu di masing-masing kecamatan itu ada 5 unit rumah. Sama ada bantuan yang dilakukan untuk rehab rumah yang sudah jadi, kemudian ada kurang-kurangnya direhab seperti MCK-nya, kemudian dapurnya dan sebagainya. Itu masing-masing kecamatan itu 15 sampai 20 rumah, ada yang sampai 25.
4: Pemerintah juga menargetkan program tersebut berlangsung selama 5 tahun ke depan dengan sasaran ratusan rumah baru dan ribuan rumah yang direhabilitasi.
5: Program ini akan berlanjut sampai 5 tahun melalui masa kepemimpinan

0: ini kami yakin itu jumlahnya sudah harus yang bisa diselesaikan itu kita berikan itu sekitar 1.000 rumah yang direhab dan 200 rumah yang dibangun.
1: Sekda juga berharap program ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk pagi ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montasi Dani Prayoga, desiditor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95.1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terungkap udah apa lagi di Sapa Kiraha edisi Rabu 10 Juni 2026. Kakak Rima buat abang Odi semua. Tempat teknik studio ada Kodani dan tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Sapa Kiraha hadir sampai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan ragam informasi yang torang lansir dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Sahabat Budaya masih bersama Torang di Sapa Kia Raha edisi Rabu 10 Juni 2026 ya. Selamat pagi untuk Sahabat Budaya yang pagi ini kayaknya bensin di oto bisa isi lagi mungkin mulai bakurang boleh isi lagi. Tapi ketika nguni ke SPBU nguni jangkage Sahabat Budaya. Karena per hari ini Rabu 10 Juni 2026 itu ada kenaikan harga BBM ya. Jenis apakah itu? Jenis yang biasa Tom pakai untuk isi di oto dang. Jadi Sahabat Budaya, informasinya mulai hari ini Rabu 10 Juni 2026 BBM non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green naik tajam ya. DP tajam setajam apa? Apakah setajam silet ya? PT Pertamina Patraniaga mengatakan harga BBM bersubsidi Pertalite tetap dijual di harga Rp10.000 per liter, sedangkan untuk bisolar dipatok Rp6.800 per liter. Lalu apa yang naik, Sahabat Budaya? Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga BBM non subsidi Pertamax atau RON 92 menjadi Rp16.250. Kok Yanto jang geleng-geleng kepala Jadi ini sebenarnya Sahabat Budaya, di PH harga ini kan sebelumnya Rp12.300 ya per liternya. Hari ini fix dia naik sampai di angka Rp16.250. Dia naik kurang lebih 3.900-an. Sudah ya, Rp950 lah ya. Boleh lagi ya dia harga kenaikan ini ya. Jadi selain Pertamax, Pertamina Patraniaga juga menaikkan Pertamax Green 95 atau RON 95 dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Wow, ya ini harus berhemat nih Sahabat Budaya. Tompi mana-mana sudah bawa sepeda sudah ya, biar lebih sehat. Terbutuh juga BBM kalau sepeda ya. Yang penting unik kuat sejabak kayu Pak dia. Itu. Jadi Pertamina tidak mengubah harga sejumlah produk BBM non subsidi lainnya. Harga Pertamax Turbo tetap di Rp20.750 per liter, Dex Lite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Duma Tubun mengatakan penyesuaian harga dilakukan setelah melalui koordinasi dengan pemerintah selaku regulator yang mengikuti mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Begitu ya, jadi penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green ini tunggu sedih kayaknya ya, dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Dia pindah itu tengah malam ya, kalau tak salah informasi ini tadi malam saya lihat jam-jam 2 begitu. Ini kenapa kok harus tengah malam kah? Ia menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Meski demikian, Pertamina memastikan pasokan BBM non-subsidi tetap aman dan tersedia di seluruh SPBU Pertamina. Ya, jadi Sahabat Budaya, ini rinciannya ya, daftar harga BBM subsidi dan non-subsidi melalui SPBU Pertamina per hari ini 10 Juni 2026. Pertalite Rp10.000 per liter, ini harganya tetap. Bisolar juga tetap di Rp6.800 per liter. Pertamax RON 92 ya, ini naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter ya. Dia naik cukup tajam ini Sahabat Budaya. Jadi Pertamax Green 95 atau RON 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Dex Lite CN51 Rp23.000 per liter, ini harganya tetap. Pertamina Dex CN53 Rp24.800 per liter juga tetap. Pertamax Turbo atau RON 98 Rp20.750 per liter atau harganya tetap ya. Jadi seperti itu informasinya yang mau biasa pakai Pertamax, ya sapu dada sudah ya, DP harga naik cukup tajam di sekitar ya mendekati 4 ribuan lah, kalau cuma 50 rupiah bedanya toh. Jadi dia ada 4.000, sahabat budaya ya. Mau dikasih siap-siap doi sudah ya, yang biasa isi 12.300 kah, kontar ada DP kembali kah, kok kasih bulat ini dia sejadi 16.250 rupiah per liternya ya. Kasih siap doi memang eh, kalau mau isi BBM di SPBU otomatis yang jual-jual eceran di kios-kios yang di warung-warung juga akan DP harga naik pasti ya. Jadi kasih siap DP doi lebe-lebe, jangan kompas muni suba antri lama-lama di SPBU begitu eh, padahal doi tar sampe akhirnya balik lagi ya. Ya seperti itulah ya, kalau naik harga BBM torong semua juga merasakan ya, kalau harga BBM sunai kira-kira apa lagi nih DP harga yang mau naik lagi nih eh? Kira-kira apa nih sahabat budaya, tong tunggu-tunggu saja ya. Tapi ya mau bagaimana lagi keadaan pemau torang sebagai masyarakat biasa ya iko sudah eh? Kalau tentar Bali ya sudah badiam di rumah, tapi kalau nguni termau badiam di rumah ya mau termau harus Bali begitu toh. Oke, ada juga informasi lainnya yang torang lansir dari harian Malut Pos edisi hari ini. Ini halaman paling depannya DP headline ya. Besar-besar sekali ini DP tulisan ya. Prabowo lanjutkan efisiensi anggaran sampai 2027 ya. Jadi masih ada efisiensi anggaran lagi nih sahabat budaya. Nah, informasi selengkapnya akan Rima sampaikan selepas persembahan yang berikut ini. Daripada tong pusing-pusing soal harga BBM Pertamax yang naik, torang baki caw dulu sudah. Kicau mania spesial untuk Noni.
1: Sunis oke.
2: Oke.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Di sama sahabat budaya yang sementara ini ada mendengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate ya. Kita ke informasi berikutnya, terang lansir dari Harian Malut Pos, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah akan melakukan kebijakan efisiensi dan refocusing belanja negara pada 2027 guna meningkatkan produktivitas anggaran dan mendukung program prioritas nasional. Purbaya mengatakan pemerintah berkomitmen memperbaiki kualitas belanja negara agar setiap alokasi anggaran lebih tepat sasaran serta memberikan dampak yang nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Nah, sahabat budaya, dikatakan Purbaya dalam rapat paripurna ke-21 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 di DPR RI Jakarta pada Selasa 9 Juni kemarin, pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara dengan upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut akan diiringi dengan penguatan efektivitas subsidi dan program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga akan melanjutkan penataan penyaluran bantuan sosial dan subsidi agar lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Nah, melalui sistem tersebut, sahabat budaya, bantuan pemerintah diharapkan lebih berkeadilan dan langsung menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat berbagai program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan agar manfaat yang diterima masyarakat tidak hanya bersifat jangka pendek, tapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi penerima bantuan. Purbaya mengatakan sinergi antara program perlindungan sosial yang dijalankan berbagai kementerian dan lembaga juga akan diperkuat. Langkah tersebut dilakukan agar berbagai intervensi pemerintah menjadi lebih terpadu dan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sisi lain, sahabat budaya, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas belanja melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Purbaya, harmonisasi belanja pusat dan daerah diperlukan agar pembangunan di berbagai wilayah berjalan lebih efektif serta mendukung pencapaian program prioritas nasional. Pemerintah juga akan memperkuat belanja kementerian dan lembaga di daerah melalui berbagai program unggulan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Beberapa program yang menjadi fokus antara lain, percepatan makan bergizi gratis atau MBG, kemudian penguatan koperasi desa atau kelurahan merah putih, sekolah rakyat, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu, implementasi undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan terus diperkuat. Pemerintah juga berupaya menjaga harmonisasi hubungan fiskal pusat dan daerah dengan tetap memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan aparatur sipil negara atau ASN di daerah ya. Oke, seperti itu sahabat budaya. Jadi insyaallah efisiensi ini akan tetap berlangsung sampai dengan tahun 2027.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

menghadapi kenyataan ya. Bahwa hari ini harga Pertamax naik drastis ya. Oke, kita tinggalkan harga Pertamax yang bikin terkaget-kaget ya. Kita ke informasi lainnya, sahabat budaya. Daerah tidak mampu gaji P3K, Mendagri siapkan skema top up TKD ya. Jadi sahabat budaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat menyiapkan skema top up transfer ke daerah atau TKD bagi daerah yang benar-benar tidak mampu membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI dan sejumlah kepala daerah di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 8 Juni 2026, dua hari lalu ya. Tito awalnya menjelaskan Kemendagri menerima banyak keluhan daerah-daerah yang tidak mampu membayar P3K, namun Mendagri tidak menerima informasi begitu saja dan memelototi postur anggaran daerah-daerah tersebut ya. Namun pihaknya akan melakukan pendampingan. Pendampingannya ini dilihat ya detailnya seperti apa postur anggarannya, dan setelah dilihat postur anggarannya ternyata banyak daerah yang sebenarnya mampu. Oke. Sahabat budaya, ia mencontohkan seperti NTT yang awalnya mengeluh tidak bisa membayar P3K, namun setelah didampingi Kemendagri, akhirnya ada anggaran yang dialihkan. Tito meminta kepala daerah untuk terlebih dahulu melihat rincian pos anggaran sebelum menyerah. Ya, contohnya ini di Sulawesi Tengah, gubernur punya anggaran hibah 120 miliar rupiah ya, pihaknya sudah melihat dan ia lihat dari sistem ya, di anggaran sistem anggaran itu 120 miliar rupiah bisa dikurangi sebetulnya untuk membayar P3K hibahnya ya. Jadi hal-hal yang tidak efisien bisa untuk diefisiensikan ya. Jadi ini tolong dikerjakan dulu, jangan menyerah dulu katanya ya. Karena kalau menyerah nanti pasti akan dipelototi ya, seperti itu. Namun ia mengatakan memang ada daerah yang sudah tidak mampu. Tito mencontohkan Kabupaten Tojo Una-Una dengan porsi belanja pegawai mencapai 56,65%, Kabupaten Buol sekitar 51%, Kabupaten Donggala 53,9%, serta Kabupaten Sigi yang mencapai 60%. Ia mengatakan daerah yang benar-benar tidak mampu membayar perlu dicarikan solusi ya. Jadi itu kalau tidak salah katanya ada 39 daerah yang perlu dipikirkan. Mungkin mereka kalau di APBD juga akan berat sehingga mungkin perlu di top up melalui TKD. Tito kembali mengingatkan kepala daerah untuk mengevaluasi pos-pos anggaran yang tidak efisien. Ia meminta kepala daerah tidak menerima saja informasi dari jajaran ya. Jadi pihaknya melakukan pendampingan setiap minggu. Tiap minggu dilakukan semua daerah yang dianggap akan sulit bagi mereka. Kemudian yang berikutnya perlu dicarikan jalan keluar yang memang sudah menyerah ya. Memang tidak bisa lagi, harus perlu dibantukan dengan top up. Sementara itu, Komisi 2 DPR menegaskan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah. Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini pada Senin kemarin. Jadi Komisi 2 DPR RI menegaskan bahwa P3K dan P3K paruh waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah maupun penerapan ketentuan batas maksimal 30% belanja pegawai daerah. Ya, ini disampaikan Arya Bima, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Adapun kesimpulan pertama, Komisi 2 DPR mendukung kesepakatan Mendagri, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Keuangan untuk menerapkan masa transisi dalam pelaksanaan ketentuan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD
APBD sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Undang-Undang APBN. Kemudian yang kedua, Komisi 2 DPR mendorong Kemendagri dan Kementerian Pan-RB untuk segera berkoordinasi dengan Menkyu agar menerbitkan keputusan Menteri Keuangan perihal perubahan persentase belanja pegawai di APBD sebagaimana pasal 146 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara berikutnya, Komisi 2 DPR meminta Kementerian Pan-RB mengkoordinasikan penerbitan peraturan pemerintah manajemen ASN guna menjamin kepastian masa kerja, jenjang karir, kesejahteraan, dan perlindungan sosial ASN. Yang terakhir, Komisi 2 meminta Kemendagri untuk berkoordinasi dengan Kemenkyu agar meningkatkan alokasi transfer ke daerah pada tahun-tahun mendatang guna mendukung kemampuan keuangan daerah. Ada satu lagi ternyata ya. Komisi 2 DPR mendorong Kemendagri dan Kementerian Pan-RB berkoordinasi dengan kementerian terkait agar sumber pembiayaan P3K dan P3K paruwaktu daerah, terutama tenaga kesehatan, guru, dan tenaga kependidikan dibiayai dari APBN ya. Itu beberapa kesimpulan ya dari Komisi 2 DPR RI untuk mendukung kesepakatan Kemendagri, Pan-RB, dan Kementerian Keuangan ya. Jadi kalau bagi daerah-daerah yang mungkin dianggap tidak mampu oleh pemerintah pusat untuk menggaji P3K, ya ini lagi disiapkan skema top up TKD agar pemerintah daerah bisa membayar gaji P3K ya. Semoga saja dengan skema ini juga bisa menjawab keresahan pemerintah daerah yang saat ini sudah mulai ada yang sudah mengangkat tangan susah mencari solusi untuk membayar gaji P3K. Ada Toton Karibo, Ora Urus, spesial untuk Ngoni Samua.

0: big baby.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

2026 harus segera Rima akhiri. Terima kasih untuk Wandi semua yang sobat dengar patorang ya, dengan ragam informasi yang torang lansir dari rri.co.id juga Harian Mulut Bos. Torang berpisah di program ini, nanti selepas ini akan ada bercerita pagi untuk Wandi semua. Torang akan bahas mengenai apa ya? Yang pasti terjauh-jauh dari pembahasan ataupun informasi yang sudah Rima sampaikan di Sapa Kieraha kali ini. Wassalamualaikum.

0: menyampaikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an, dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan, dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Maluku Kiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan

Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Molongu Kieraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terbang udah apa lagi di Bacarita Pagi Rabu 10 Juni 2026. Ada saya Rima Murang, teknik studio ada Kodani, deng tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Terbang akan batamang undi semua sahabat budaya di Bacarita Pagi sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Masih di Bercerita Pagi Pro 4 RRI Ternate, sahabat budaya, informasi yang torang sampaikan tadi di Sapa Kia Raha terkait dengan kenaikan harga BBM jenis Pertamax ya. Pertamax RON 92 dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 atau RON 95 naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Nah, biasanya yang sering dibeli ya oleh pengendara ini adalah Pertamax RON 92 ya, dengan harga Rp12.300 per liter yang naik menjadi Rp16.250 per liter. Bagaimana Huni P tanggapan terkait dengan kenaikan harga Pertamax ini? Rima tunggu atensinya di 0921-3126-518, bisa juga di 0851-9526-695, torang PWA juga Rima bisa. Rima buka untuk Ngoni semua yang ingin bergabung bisa melalui chat ya di 0853 9853 3951.

0: Kololikie adalah kegiatan mengitari atau mengelilingi gunung. Kololikie berasal dari bahasa asli Ternate, yakni gabungan dari dua kata, yaitu kata kololi yang berarti mengelilingi atau mengitari, dan kata kie yang berarti gunung. Ritual kololikie ini sudah dilakukan oleh masyarakat Ternate sejak ratusan tahun lalu. Ritual adat ini merupakan salah satu dari dua ritual tertua. Tradisi adat Kololikie ini, jika dilihat dari sisi rute yang dilalui, maka terdapat dua jalur yang bisa dilalui, yaitu jalur laut dan jalur darat. Ritual melalui jalur laut mempunyai makna untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar dengan seizin Allah, negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana.
1: Kololikie adalah bahasa Ternate. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti mengelilingi gunung. Nah, Kololikie ini sendiri ada yang melalui darat, tapi ada juga melalui laut. Ritual yang kita lakukan melalui laut ini, itu maknanya sebenarnya tujuannya untuk menaikkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar supaya atas izin Allah itu negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari para bahaya dan bencana, baik alam dan penduduknya, kemudian juga alam ini dapat memberikan hasil kepada masyarakat, jadi sehingga masyarakat bisa menikmati hasil-hasil bumi, kemudian masyarakat bisa bekerja dengan tenang untuk kehidupannya di negeri ini.
0: Sedangkan prosesi dari Kololikie Motengolo atau mengelilingi gunung melalui laut dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate, kemudian iring-iringan menuju ke Dermaga Kesultanan yang biasanya disebut dengan Dodokumari atau Jembatan Batu. Ritual ini biasanya diikuti oleh 12 kapal kayu atau perahu kora-kora. Salah satu kapal yang menjadi induknya biasa ditumpangi oleh Sang Sultan, disusul kapal-kapal lain yang mengiringinya. Setiap kapal mempunyai panji-panji kesultanan. Ritual Kololikie Motengolo ini biasa diikuti oleh perangkat adat, pangeran, putra-putri sultan, dan masyarakat umum atau balakusu sekano-kano. Sepanjang perjalanan mengelilingi gunung disertai dengan pembacaan doa oleh bobato dunia dan bobato akhirat, dan melakukan tabur bunga atau yang biasa disebut dengan bunga rampe yang terdiri dari bunga dan daun pandan. Sesampainya rombongan di pantai Akerica, Sang Sultan harus turun karena biasanya akan ada penyambutan yang dilakukan. Juga Sultan akan membasuh kakinya di salah satu sumber mata air keramat bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari Akerica, Sultan akan kembali ke keraton bersama rombongan.
1: Prosesi dari Kololikie Motengolo mengelilingi gunung melalui laut ini itu dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate. Kemudian iring-iringan ini menuju ke Dermaga Kesultanan, itu di depan Keraton Kesultanan yang biasa kita sebut Dodokumari, Jembatan Batu. Dari situ biasanya akan diikuti oleh 12 kapal kayu. Salah satu yang menjadi kapal induknya biasa ditumpangi oleh Sultan. Jadi apabila Sultan ada, Sultan akan naik di kapal induknya, kemudian kapal-kapal yang lain ini semua mengiringi. Kapal-kapal ini sendiri ada panji-panji kesultanan. Jadi semua memasang panji-panji kesultanan, baik di kapal induk maupun di kapal-kapal pengiringnya. Kora-kora itu semua punya panji-panji yang akan dipasang. Yang mengikuti ini selain para perangkat adat, kemudian mungkin para pangeran yang ada, putra-putri sultan, ataupun masyarakat umum yang ingin terlibat, balakusu sekano-kano atau masyarakat adat yang ikut di dalam situ. Ada juga selain perangkat adat dari bobato dunia istilahnya, ada juga bobato akhirat yang bertugas sepanjang perjalanan ini menaikkan doa-doa, membacakan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bagian dari ritual ini selain doa ada juga kita mempersiapkan bunga. Kalau dalam bahasa orang di Maluku Ternate sini biasa bilang bunga rampe, terdiri dari daun daun pandan dan sebagainya. Nah itu nantinya pada ada beberapa persinggahan tempat-tempat keramat yang harus di setiap tempat keramat itu perahu-perahu ini semua harus berhenti. Kemudian mereka yang ada di perahu induk ini yang petugasnya itu akan membacakan doa-doa, kemudian ada tabur bunga. Terus lagi perjalanan dilanjutkan, jadi mulai dari depan keraton itu ke arah utara. Terus sampai berputar lagi, ada satu lokasi di yang di Ternate ini namanya Akerica. Di pantai Akerica ini, apabila ada sultan, itu sultan harus turun di situ. Jadi akan ada penyambutan di situ, sultan harus turun, kemudian membasuh kakinya di Akerica. Ya, salah satu sumber mata air keramat juga bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari situ, ada sambutan kecil di situ, dan sultan kembali lagi ke kapal, dan melanjutkan perjalanan sampai kembali ke keraton.
0: Ritual Kololi Kie sampai saat ini masih tetap dilaksanakan setiap tahun. Semoga tradisi khas Ternate ini dapat terus dilestarikan. Dari Bumi Moloku Kie Raha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Dan pakaian jemuran kita semua.

0: Benteng Toluco adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluco masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluco memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kalian ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsah diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluco yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluco ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluco memerintah sekitar tahun 1692. Dari Bumi Molokukiraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.